0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
0: Meftal Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makari menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu handai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita dengarkan ini insya Allah khususlah ketimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususlah ketimah, jadi 5 dari Kampar.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
14: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
2: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau
13: terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
14: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
15: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
19: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Tim kan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendoza!
21: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes

0: ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang. Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut. Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda baru saja ikuti warta berita yang disiarkan secara sentral bersama Pro 3 RRI. Dan nantinya kita akan kembali mengikuti secara sentral bersama Pro 3 tepat pukul 12 untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan sekarang pukul 8 lebih 26 menit masih di Tarakan pagi ini dan masih bersama saya, Reni Oktavia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan. Pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung pendengar di program acara Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini Rabu 24 Juni 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Reno Octavia akan menemani Anda, mengajak Anda untuk bergabung di 0821532098 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya, dan pagi ini ya, supporter Portugal ya, pendukung.
1: Sumringah ini kayaknya
0: nih. Siu ya pagi-pagi ini ya.
1: Iya, bisa senyumnya merekah sekali pagi ini ya, karena 5-0 untuk Uzbekistan.
0: Nah, itu dia. Iya, karena memang banyak sekali meme-meme atau semacam ya singgungan-singgungan lah.
1: Gimana tuh?
0: Messi gol begini, Ronaldo apa. Nah, ternyata sudah dijawab ini, Ren.
1: Iya, walaupun Messi masih menjadi pemegang tahta gol terbanyak ya. Betul. Di Piala Dunia. Oke, Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan melalui 2 gol Cristiano Ronaldo, 1 gol Nuno Mendes, dan juga 1 gol bunuh diri lawan, dan 1 gol dari Rafael Leão. Dan Ronaldo juga tampil gemilang dengan mencetak 2 gol pada babak pertama, membawa Portugal unggul 3-0 saat turun minum. Dan kemenangan besar ini memperkuat peluang Portugal melaju ke babak gugur setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Kongo ya.
0: Betul sekali. Iya, ini kan masih klasemen ya, bicara mengenai grup-grup. Nanti setelah itu masuk berapa besar, sistem gugur tuh, Ren. Harus menang terus sudah. Nah. Kalau tidak sampai final.
1: Itu ya. Dia.
0: Nah, di sini pembuktian sesungguhnya sebenarnya ya. Sebenarnya kita pengen ya langsung menjawab aja ya tantangan ataupun pembuktian. Semoga bisa ketemu nanti Argentina Portugal ya. Biar sama-sama fans fanatik ini bisa saling
1: itu
0: membuktikan
1: dia.
0: Ya.
1: Kira-kira bakal ketemu di sesi yang mana nih ya? Tapi kayaknya kalau di final kayaknya ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya.
0: Betul. Ya, nanti kita doakan saja ya. Sama-sama mereka ini bintang dari masing-masing negara.
1: Benar.
0: Kemudian juga bisa dibilang penghasil gol ya, dan juga harapan dari semua penonton, pendengar ya, bahwa gemilangnya seorang Messi maupun Ronaldo ya di Piala Dunia terakhir bagi mereka ya. Ini bisa sesuai ekspektasi.
1: Oke, tapi emang benar ya, ini Piala Dunia mereka terakhir ya.
0: Ah, nanti kita lihat. Siapa tahu jadi pelatih nanti ya.
1: Iya deh, kita tunggu aja nanti di 2030 ya.
0: Betul.
1: Oke deh, kalau ngomongin Portugal, kita sudah bisa sumringah. Tapi di pertandingan antara Inggris dengan Ghana ini agak-agak gimana gitu ya, Cal?
0: Betul sekali, Ren.
1: Karena hasilnya 0-0.
0: Justru 0-0 ya. Iya, Inggris ini kan salah satu skuad yang terbilang punya kemewahan ya, Ren, ya. Apalagi memang Liga Inggris menjadi salah satu liga yang difavoritkan di dunia. Kok Inggrisnya tidak bisa ya menaklukkan? Ada apa sebenarnya ini?
1: Iya, kita sudah deg-deg ser ini padahal. Sudah banyak peluang sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi setiap menggiring ya.
0: Iya, finishingnya yang diharapkan bisa berbuah gol ini
1: tidak sesuai ekspektasi.
0: Betul.
1: Ya. Jadinya hasilnya 0-0.
0: Iya.
1: Sampai akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Dan pendengar dan pemirsa, siapa tahu ada yang mau di-sharingkan ya terkait mengenai nobar ya ataupun hal-hal Piala Dunia. Kami juga selalu mengajak Anda selalu pantengin ya semua program ataupun karya-karya kita di rri.co.id maupun di sosial media ya. Ada banyak sekali dialog ya ataupun berita yang kami hadirkan terkait mengenai Piala Dunia dan informasi lainnya.
1: Iya, dan mungkin untuk ada juga yang punya jagoannya ya, bisa share juga nih ke sini. Kenapa milih negara itu gitu?
0: Betul.
1: Pasti ada alasan ya. Kayaknya kita harus ngobrol juga nih sama mungkin pelatih kah atau pemerhati bola juga ini, Cal ya. Kalau ngomongin sepak bola ini.
0: Iya.
1: Kira-kira skat sudah di klasmen apa grup ya? Nanti hasil kedepannya seperti apa, walaupun sudah sempat kita siarkan juga ini ya peluang-peluang siapa prediksi siapa yang akan lolos ya untuk grup sudah kita hadirkan juga ya, dan di balik bola juga sudah menemani Anda. Jadi untuk Anda yang mungkin terlewatkan bisa tonton di YouTube RRI Tarkan Official.
0: Iya, dan pendengar New Pemirsa, kita selalu menantikan ya, Anda ingin bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini, silakan sampaikan unek-unek Anda ya, terkait mengenai pelayanan publik mungkin ataupun fasilitas umum, bisa di 0821-5320-9845.
1: Oke, kita beralih ya.
0: Ya.
1: Dari ngomongin Piala Dunia, kita ngomongin Kota Tarakan dulu. Ini salah satu prestasi juga ini.
0: Apa itu?
1: Siswa asal Tarakan yang lolos paskibraka nasional. Dan akan bertugas pada 17 Agustus 2026.
0: Ini prestasi membanggakan ya. Ada anak muda kita bisa tampil menjadi salah satu bagian barisan terpenting di 17 Agustus nanti ya, Ren.
1: Iya, gimana ya perasaannya ya, Cal ya?
0: Itulah, orang tuanya pasti bangga.
1: Bangga banget ya. Iya. Pasti kalau jadi siswanya juga deg-degan ini.
0: Deg-degan ya, tapi saya kira tentu ada penggemblengan mental ya, dan juga mungkin bicara mengenai menurunkan deg-degan. Bisa tampil performa dengan baik. Ini kayaknya akan dilalui deh oleh para siswa-siswa, karena tidak hanya sendiri dia, Ren. Tentu siswa-siswi terbaik ya di Paskibra daerah ini akan ketemu di sana.
1: Iya,
0: ya, tentunya.
1: Putra-putri terbaik daerah ya, yang akan berkumpul di pada tanggal 17 Agustus nanti ya, sama-sama bertugas untuk mengibarkan sangsaka merah putih.
0: Iya, ini dia informasinya, pendengar dan pemirsa. Prestasi membanggakan kembali diukir oleh pemuda asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara, di mana salah satu putra terbaiknya, Muhammad Zainal Ihsan, lolos anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Siswa SMA Hang Tua itu ya bertugas pada upacara peringatan HUT RI di Istana Negara ya di Jakarta yang akan dilangsungkan 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Tarakan Wilson Simon, saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut ya, dan menerima pengumuman resmi pada Senin 22 Juni 2026 kemarin. Di mana menurutnya proses seleksi ketat ini telah dilalui dari tingkat kota pada bulan Mei, kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi di akhir Mei. Dari hasil seleksi tingkat provinsi terpilih 6 orang dan 3 pasang paskibraka mewakili Kaltara mengikuti seleksi tingkat nasional. Hasilnya untuk Kaltara terpilih 2 siswa ya, salah satunya Muhammad Zainal Ihsan yang dari Tarakan. Oke. Di sini disebutkan juga ya, selain Zainal ya telah kembali ke sekolah untuk beraktivitas seperti biasa, menunggu jadwal resmi pemanggilan karantina dan pelatihan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Pusat. Wilson berharap Zainal tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dalam menjaga segala aktivitas serta mempersiapkan fisik dan mental menjelang pelatihan intensif di pusat nanti. Dengan prestasi itu, Wilson memastikan Tarakan melanjutkan catatan manis yang hampir setiap tahun berhasil mengirimkan utusan terbaik ke tingkat nasional. Oke, ini informasi selanjutnya ya, bisa Anda baca ya di rri.co.id.
1: Iya, yang putra dari Tarakan, yang putri dari Tanjung Selor ini.
0: Dari Tanjung Selor, oke.
1: Desi Natalia dari SMK Negeri 1 Tanjung Selor, Bulungan.
0: Berarti ceweknya dari Bulungan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi memang harus sepasang begitu cowok-cewek.
0: Iya.
1: Oke deh, semoga bisa menjaga kesehatan sampai nanti pada 17 Agustus ya, bisa bertugas sebaik mungkin begitu ya. Dan apalagi yang Desi Natalia ini ya. Ya terpisah ini, Cal.
0: Betul.
1: Yang satu di Tanjung Selor ini.
0: Tarakan itu Zainal ya, kemudian ada Desi di Tanjung Selor sebagai siswinya ya, satu pasang. Ini perwakilan Kaltara di kancah nasional. Ini salah satu hadiah 17-an juga deh ya untuk Kalimantan Utara ya, yang terus konsisten ya bagaimana mendidik dan juga mencetak SDM-SDM unggul, salah satunya ya di bidang paskibraka.
1: Oke deh. Kita masyarakat Tarakan ya dan Kaltara ini pastinya mendoakan terbaik nih untuk para siswa-siswi yang sudah berhasil untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya nih ya. Karena seleksi di sana kan juga sangat-sangat ketat ya, Cal ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, masih ada informasi lainnya mungkin yang bisa kami hadirkan untuk Anda? Nah, ini Cal, silakan.
0: Iya, ini setelah bicara paskibraka, Rem, ini bicara mengenai upaya-upaya preventif ya, tentunya di tengah kondisi yang tidak menentu sekarang ya. Di sini tingkatkan kapasitas relawan melalui pelatihan manajemen tanggap bencana. Oke. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Utara menggelar pelatihan manajemen tanggap darurat bencana Minggu 21 Juni kemarin. Kegiatan digelar di Aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Sekda Bulungan. Ketua PMI Kaltara, Insinyur Risdianto, membuka langsung kegiatan tersebut, di mana hadir juga jajaran serta perwakilan PMI Kabupaten Kota Kaltara, serta unsur mitra penanggulangan bencana di wilayah Kaltara. Dalam sambutannya, Risdianto menegaskan bahwa dunia saat ini menghadapi berbagai ancaman bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatkan kerentanan masyarakat. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana terus ditingkatkan. Kaltara dinilai masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan respon bencana melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta sebagai pelaku penanganan bencana di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ketika menjalankan tugas kemanusiaan di lokasi bencana pada tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Adapun materi yang diberikan ya, di mana dirancang untuk memperkuat kemampuan koordinasi, asesmen, manajemen operasi, serta pengelolaan sumber daya saat terjadi keadaan darurat. Risdianto juga mengingatkan bahwa PMI memiliki pengalaman panjang dalam mendukung operasi tanggap darurat baik di tingkat nasional maupun lokal. Kemudian beliau juga menyampaikan prestasi ya, di mana pihaknya pernah mengirimkan relawan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana di gempa Sulawesi Tengah, gempa NTB, gempa Jabar, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun relawan yang tangguh, profesional, dan siap diterjunkan kapan saja ketika masyarakat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pendengaran pemirsa, Anda bisa membaca ini ya selengkapnya di rri.co.id.
1: Iya, memang kalau sudah ketika kita darurat ya, kan biasanya kan kalau sudah darurat itu bingung, Cal.
0: Betul.
1: Apa yang harus dilakukan begitu kan?
0: Jangan sampai salah langkah ya, justru jadi korban.
1: Nah, itu dia. Iya. Jadi memang materi yang dirancang ini benar-benar sangat baik ya, sangat bagus untuk khususnya nih bagi para peserta ya.
0: Betul.
1: Karena kan nantinya yang akan turun langsung ke lapangan kan beliau-beliau ini gitu.
0: Iya, relawan-relawan
1: ini.
0: Kebencanaan ya, iya. Karena untuk jadi pahlawan itu tentu harus ada ilmunya juga,
1: nah,
0: ya, tidak bisa
1: dia
0: sembarangan ya.
1: Nanti jadinya pahlawan kesiangan.
0: Iya betul, karena kita harus sebut pahlawan ketika ada sesuatu bencana, musibah, kemudian dia hadir datang menolong.
1: Nah
0: ini menolongnya harus ada ilmunya,
1: nah,
0: tidak bisa sembarang ya.
1: Itu dia ya, jadi memang relawan-relawan ini sudah dibekali ilmu yang bisa mendukung ya operasi tanggap darurat. Oke deh, kita break sejenak ya Cal ya. Jadi untuk Anda pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
2: Peradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Peradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh kalamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap
5: Ayo kakak.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Bentar Mi.
1: Negara pertahanan dari Jordania.
2: Ngapain sih Pi gue aja? Mau
1: pindah ngarang gue. Lepaskan tenang.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini domainnya.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, Devi.
3: Lu kan mau baca berita yang dulu. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, terlebih dahulu untuk perakhiran cuaca hari ini dan sudah terhubung bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan Muhammad Hermansyah. Selamat pagi, Mas Herman.
1: Ya, selamat pagi Mbak Reni, selamat pagi Mas Ical.
0: Gimana kabarnya Mas Herman?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya cerah banget ini hari ini Mas Herman. Kalau untuk pantauan cuaca di Katara seperti apa ini selengkapnya? Silakan.
1: Iya, benar sekali. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI sekalian. Update informasi cuaca pada hari ini 24 Juni 2026 berdasarkan dari kondisi dari dinamika atmosfer terkini untuk wilayah Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara lainnya, di mana pada pagi hari ini hingga siang hari diperkirakan kondisi cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya pada malam hari diperkirakan potensi hujan dapat terjadi di sekitar wilayah Malinau dan wilayah Tanah Tidung. Selanjutnya pada malam menjelang dini hari diperkirakan hujan dapat terjadi di wilayah Tarakan maupun wilayah Bulungan. Demikian Mbak Rini.
0: Baik. Untuk suhu maksimum hari ini di kisaran berapa Mas Herman?
1: Ya, dengan kondisi cuaca pada hari ini di mana siang hari suhu maksimum yang bisa terjadi antara pukul 2 hingga pukul 4 diperkirakan dapat mencapai sekitar 32 hingga 33 derajat Celcius Mbak Rini.
0: Baik, cukup terik ya Mas Herman ya.
1: Ya, untuk potensi hujan memang pada siang hari ini cukup kecil, sehingga potensi atau pertumbuhan awan juga ada berkurang sehingga penyinaran matahari lebih giat pada siang hari ini di wilayah Tarakan dan sekitarnya.
0: Baik, untuk intensitas hujannya sendiri untuk di kota Tarakan nanti seperti apa Mas Herman?
1: Untuk intensitas hujan sendiri di wilayah Tarakan masih kategori ringan hingga sedang. Namun dengan durasi yang mungkin bisa singkat tapi dengan durasi yang singkat dengan intensitas ringan hingga sedang. Maksud kami gini Mbak Reni, tidak semua wilayah nanti mungkin terpapar hujan. Artinya bisa saja hujan nanti di sebagian kategori ringan, di sebagian wilayah juga kategori sedang. Demikian.
0: Baik, apa yang menyebabkan intensitas hujan di Kota Tarakan atau di Kalimantan Utara ini mulai berkurang Mas Herman?
1: Ya, ada beberapa faktor mungkin terjadinya pengurangan atau intensitas hujan yang mulai berkurang di wilayah Tarakan maupun lainnya. Salah satunya kita melihat di mana kondisi udara cukup kering, artinya kelembapan dari pantauan kelembapan udara di beberapa lapisan di sini terpantau cukup kering sehingga proses pertumbuhan awan hujan cukup sulit terjadi. Namun dengan kondisi itu tidak mungkinan kita akan tidak hujan. Tetap ada potensi hujan, namun cenderung di malam hingga dini hari. Demikian, Bu.
0: Baik. Cuaca seperti ini masih akan bertahan berapa hari ke depan, Mas Herman?
1: Untuk kondisi ini sendiri terpantau untuk 3 hari ke depan. Kondisi masih sama dengan seperti hari ini, di mana cenderung cerah hingga cerah berawan pada siang hari, dan potensi hujan ringan hingga sedang pada malam hingga dini hari.
0: Baik, Mas Herman, ini kan beberapa hari terakhir kan memang cuacanya lebih sering terik lah begitu ya. Suhu maksimum yang tercatat untuk wilayah Tarakan di kisaran berapa Mas Herman, tertinggi?
1: Untuk wilayah Tarakan sendiri, ini kami sambil mengamati secara real time. Untuk suhu maksimum sendiri di wilayah sekitar wilayah Tarakan itu tercatat sekitar 33 derajat Celcius dalam beberapa hari terakhir dengan suhu tinggi.
2: Iya Mas Herman, ada potensi tambah titik panas di Kaltara atau Tarakan?
1: Iya, untuk kondisi hotspot atau titik panas sendiri belum terpantau signifikan di wilayah Tarakan atau Kalimantan Utara. Namun yang paling penting saat ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah pada hari ini, bagaimana kita dapat melakukan atau tidak melakukan pembakaran lahan seperti itu Mas. Jadi masyarakat ini bisa lebih menjaga tidak membuka lahan atau membakar-bakar sampah dengan cara proses pembakaran, karena api yang sedikitnya dengan kondisi yang kering ini dapat menjadi potensi kebakaran baik di

0: wilayah perumahan maupun sekitar lahan hutan dan sebagainya.
1: Baik, Mas Herman, kemudian bagaimana dengan informasi tinggi gelombang hari ini?
0: Iya, untuk informasi ketinggian gelombang sendiri pada hari ini masih berkisar 0,5 hingga 1 meter, di mana kecepatan angin dominan dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 8 knot untuk wilayah perairan Kalimantan Utara.
1: Masih cukup aman ya untuk kegiatan di perairan?
0: Untuk kondisi saat ini masih cukup aman untuk kegiatan perairan di wilayah Tarakan.
1: Baik, itu termasuk cuaca ya Mas Herman ya?
0: Ya, untuk cuaca pagi perairan hingga sore hari kondisi cerah. Cuma tadi pada malam dini hari kan ada potensi ya, meskipun kategorinya ringan hingga sedang, namun tetap waspadalah untuk kegiatan di malam hingga dini hari di wilayah perairan Tarakan.
1: Baik, Mas Herman, juga mungkin ini untuk potensi cuaca ekstrim sendiri seperti apa?
0: Ya, untuk potensi cuaca sendiri sebenarnya lebih ke arah kondisi yang cukup terik ini hari ini. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Tarakan maupun masyarakat Kalimantan Utara lainnya untuk tidak membakar atau membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan baik di wilayah Tarakan maupun wilayah Kalimantan Utara lainnya.
1: Baik, untuk kondisi sinar UV sendiri Mas Herman mungkin masih cukup aman tidak nih untuk berkegiatan di luar ini?
0: Ya, untuk sebenarnya untuk kondisi ini emang cukup terik, namun kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap meminimalisir kegiatan di luar sebenarnya, seperti itu menggunakan kacamata, menggunakan topi. Namun berdasarkan untuk tingkat UV-nya sendiri, memang saat ini kita dibandingin wilayah-wilayah seperti Jawa ya dengan polusi tinggi, kita untuk masih wilayah Tarakan maupun Kalimantan Utaranya masih cukup aman hari ini.
1: Baik, Mas Herman, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali melanjutkan tugas. Selamat pagi.
0: Baik, sama-sama. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, itu dia informasi perakhiran cuaca dari forecaster BMKG Jawa Tatarakan Muhammad Hermansyah. Masih cukup terik untuk hari ini dan masih bertahan hingga 3 hari ke depan. Waduh.
2: Jangan lupa pakai sunblock ya. Hembodinya lah.
1: Sunscreen ya. Kalau perlu menggunakan pakaian lengan panjang. Betul. Biar tidak begitu terik ya. Cukup membakar ini, 33 derajat, Cal.
2: Iya, bisa goreng telur ya. Agak lama sedikit tapi.
1: Baik. Luar biasa. Oke. Okay. Ada pesan WhatsApp yang masuk ini, Cal.
2: Silakan. Sudah ada yang masuk ya di WhatsApp kita di 082153209845. Bisa telepon langsung atau WhatsApp. Ini ada dari Pak Anto ya, dari Kampung 1. Beliau menyamarkan warna plat nomor kendaraan ya. Beliau nanyakan ya, menyamarkan warna plat nomor kendaraan adalah tindakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek ya, yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Kendaraan tersebut memakai mika biru agar plat dinas mungkin, ya ini tanda kutip mungkin ya, terlihat hitam. Baik, ini dia fotonya.
1: Oke. Ya,
2: berarti lebih.
1: Jadi depan. Warnanya nggak kelihatan merah, Cal.
2: Karena dikasih mika biru.
1: Iya.
2: Oke deh.
1: Oke, terima kasih. Informasinya ya Pak Anto ya. Sebenarnya ada aturannya nggak sih itu?
2: Betul, kita akan coba teruskan ya ke pihak terkait dalam hal ini, mungkin lantas ya.
1: Iya.
2: Lantas apakah memang ini melanggar ya? Atau seperti apa? Kalaupun melanggar, kenapa tidak ditindak?
1: Nah, okay. Itu dia.
2: Apakah ini juga terdeteksi di etle ya?
1: Etle.
2: Ataupun CCTV yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan tentunya mengawasi ya, menertibkan lalu lintas.
1: Itu dia. Baik, terima kasih Pak Anto ya.
2: Iya.
1: Mungkin ada pesan singkat yang masuk di YouTube, mungkin bisa dibukakan juga ya.
2: Kita coba buka YouTube. Ini sudah ada yang masuk ya dari
1: ILC.
2: Iya, ILC. Kayaknya enggak ada perubahan ya di Malundung karena tronton berbelok masuk pelabuhan enggak pakai lampu rem
1: dan leting. Kalau nyerempet orang terus klinis bagaimana itu? Enggak bisa foto lagi bawa motor. Baik.
2: Oke, ini lampu rem ya, atau lampu merah, lampu warna merah ya, yang biasanya ada di belakang kendaraan tidak berfungsi. Kemudian kendaraan besar lagi ya. Ini, dan juga kita tahu bahwa daerah Malundung itu salah satu daerah yang ramai lah ya.
1: Iya.
2: Ada aktivitas.
1: Ramai sekali itu, Cal. Gimana kalau misalkan kita lagi ada di belakangnya terus tiba-tiba dia belok gitu kan? Iya. Memang ada kekhawatiran tersendiri nih untuk para pengendara kendaraan lainnya ya. Nanti kan kita coba konfirmasi ke pihak terkait.
2: Iya, terima kasih ya, Sica ya.
1: Dan Pak Anto.
2: Iya, ini masih berarti tugas Pak Kasat Lantas nih dan Dishub mungkin ya, bicara mengenai ini.
1: Iya, penertiban dan juga penindakan ya. Iya.
2: Baik, pendengar juga pemirsa, apakah Anda juga punya catatan ya, unek-unek sepanjang kemarin ya, atau hari ini ya, terkait mengenai lalu lintas di jalan ya, ataupun fasilitas umum yang kira-kira kurang memadai atau sudah rusak ya. Silakan di 0821-5320-9845. Jangan kalah dengan Pak Anto ya. Lampirkan bukti pendukung, baik itu foto maupun video, terkait apa yang Anda kritik ya. Tentunya ini akan menjadi masukan, rekomendasi perbaikan-perbaikan pelayanan publik kita ke depan.
1: Baik, kami masih menantikan Anda ya, karena masih cukup panjang nih perjalanan Halo RRI.
2: Ada informasi lainnya Ren, ini bicara mengenai, karena kita tahu setiap tahun pasti ada saja yang pensiun.
1: Iya. Nah,
2: tentu dalam mengisi tenaga kerja yang pensiun itu, ya ini dia informasinya dari rri.co.id, dari Kota Tarakan ya. Pemerintah Kota Tarakan akan rekrut 30 guru P3K ya, pada seleksi mendatang. Ini tahun 2026, Ren.
1: Oke.
2: Wali Kota Tarakan Dr. Hairul membenarkan rencana pemerintah kota akan merekrut 30 formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan itu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dengan menyesuaikan jumlah guru yang pensiun. Dr. Hairul mengungkapkan bahwa penambahan 30 formasi P3K ini didasarkan pada prinsip keseimbangan anggaran atau balance ya, untuk menggantikan jumlah guru aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun. Di sini ya, meski demikian Hairul menambahkan bahwa pengecualian rekrutmen di luar jumlah tersebut hanya berlaku untuk kebutuhan yang mendesak. Misalnya untuk mata pelajaran khusus atau jabatan tertentu yang secara regulasi wajib diampuh oleh pegawai negeri sipil sebagai posisi bendahara. Kebijakan memprioritaskan rekrutmen P3K dibandingkan PNS konvensional ini ya diambil bukan tanpa alasan. Saat ini proporsi belanja pegawai Pemkot Tarakan melonjak tinggi ya, hingga di atas 50% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kondisi ini dipicu oleh adanya perubahan kebijakan pusat termasuk pemotongan anggaran daerah sekitar 400 miliar rupiah serta pengalihan beban pembiayaan P3K sepenuhnya ke daerah. Padahal pada tahun 2024 lalu Pemkot Tarakan sebenarnya sudah hampir berhasil menyentuh target ideal 30% sesuai amanat undang-undang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan memilih P3K ya, tentunya beban belanja pegawai bisa lebih ditekan karena skema tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk P3K bersifat flat atau rata ya. Berbeda dengan PNS yang berbasis kelas jabatan.
1: Itu dia. Iya. Jadi hanya ada 30 ini, Cak.
2: 30 guru ya,
1: untuk tenaga pendidik. Oke, ya. Semoga ini juga salah satu rezeki Anda.
2: Iya, semoga bisa ikut ya. Dan honor-honor kita juga yang sudah lama mungkin bisa segera juga diangkat lah ya. Bisa diangkat melalui formasi ini. Tapi ya tentunya juga di samping itu bisa dibuka lebih banyak lagi, Ren.
1: Iya, kita berharapnya seperti itu ya. Apalagi ini kan ada proses seleksi. Jadi bisa terpilih lah yang terbaik ya. Oke, ada informasi lainnya ini? Pastikan sesuai aturan PSDKP, perketat pengawasan dua arah di Kaltara. Direktorat Jenderal Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan aktivitas kelautan dan perikanan termasuk komoditas ekspor di wilayah Kaltara. Langkah ini diambil guna menjamin tertib administrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP Sahono Budianto menyampaikan bahwa pengawasan di wilayah kerja Tarakan dan sekitarnya terus berjalan secara konsisten melalui stasiun PSDKP Tarakan. Dan dalam pelaksanaannya, PSDKP menerapkan strategi pengawasan yang terukur dan terbagi ke dalam beberapa fokus utama. Penanaman modal asing menjadi fokus dan tugas fungsi utama dari PSDKP tingkat pusat yang diawasi melalui patroli dan pemeriksaan rutin. Penanaman modal dalam negeri, yaitu pengawasan dilakukan berdasarkan laporan berkala, koordinasi serta atensi dari dinas terkait di daerah. Dan Budianto juga menambahkan bahwa pengawasan di lapangan bersifat fleksibel namun tetap terukur baik secara reguler maupun insidental berdasarkan dinamika di lapangan. Oke, itu dia ya. Jadi memang harus sesuai aturan.
2: Iya. Tapi memang sebagian ya, karena ini aturannya mungkin apa ya, ada yang merasa diberatkan dan menganggap bahwa aturan ini justru membatasi, mungkin mempersulit dan lain-lain. Tapi ya memang harus didudukkan dulu ya, terkait mengenai mungkin kebijakan-kebijakan baru dari menteri ya. Karena kita selalu, kita harus paham ya, ganti menteri biasanya ganti kebijakan lagi, ganti regulasi lagi, urus ini, urus itu lagi.
1: Iya. Ya,
2: masyarakat juga harus terus belajar sih ya, kondisi-kondisi bagaimana sistem ya yang berlaku. Karena banyak ya bicara mengenai izin, apalagi pengusaha-pengusaha hasil laut kita di Kaltara yang memang menjual produk-produknya ke luar negeri. Itu memang ada juga terdata, Ren, banyak yang lewat pintu belakang tanpa izin ya, ada yang resmi, ada yang tidak berizin. Nah ini mungkin mau disatukan ya, disamakan persepsinya bahwa memang harus satu pintu tuh.
1: Jadi memang harus ada prosedur yang diikuti lah ya. Ya lagi-lagi ikuti aturan begitu. Kalau memang aturannya mungkin para pengusaha merasa itu kurang sesuai, mungkin bisa didiskusikan. Betul. Begitu ya, dicarikan solusi terbaiknya seperti apa. Okay. Masih ada informasi lainnya ya?
2: Ini dia ya, Bapenda Kaltara tingkatkan pendapatan asli daerah lewat sinergi OPD. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Utara ya melakukan sinergi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD. Kepala Bapenda Kaltara, Datu Ikro Ramadan menekankan ya, peran OPD yang memiliki kewenangan mengelola pajak serta retribusi daerah sangat penting dalam meningkatkan PAD. Di mana pihaknya mengakui ya, PAD dilakukan secara bersama-sama ya agar lebih optimal. Yang menjelaskan ada 14 OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui kolaborasi dan komitmen bersama merupakan sebuah kunci dalam optimalisasi potensi pendapatan daerah. Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tentu harus kreatif dalam menggali potensi PAD di saat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Iya, ini yang banyak dikeluhkan ya, sempat viral juga beberapa kepala daerah yang curhat ya, Ren, ke pemerintah pusat, kondisi fiskal yang mereka miliki ya, kemudian beban operasional yang harus dibayarkan, bayar pegawai, belum lagi program-program dari dinas-dinas OPD. Oke lah kalau memang dinas-dinas itu terus berkreasi untuk meningkatkan PAD. Cuma memang kalau untuk berkreasi butuh juga yang namanya apa ya, subsidi. Semacam tambahan anulah ya, stimulus stimulus dalam berkreativitas itu perlu juga, Ren, ya.
1: Tapi sayangnya kadang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, Cal ya. Apalagi sekarang kan banyak efisiensi.
2: Banyak sekali efisiensi.
1: Iya, namun kreativitas tetap harus lanjut gitu. Oke deh, untuk Anda ya, masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung baik itu di YouTube ataupun di chat atau telepon 082153209845. Namun selepas break berikut ini.

Seluruh setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, silakan untuk Anda yang mungkin punya keluhan ya, atau mungkin opini ya, silakan. Kami masih buka kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung, dan nantinya kami akan teruskan ke pihak-pihak terkait ya, ya, konfirmasi atas keluhan ataupun opini Anda. Dan masih ada berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari laman rri.co.id terkait penyidikan tambang nunukan menguat ke Jati periksa direktur dan pejabat Kementer. Iya, informasinya penyidikan kasus pertambangan di Kabupaten Nunukan terus menguat. Kejaksaan Tinggi Kejati Kaltara kembali memeriksa sejumlah saksi penting, mulai dari direktur perusahaan tambang hingga pejabat kementerian, untuk mendalami dugaan pelanggaran terkait perizinan dan operasional pertambangan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Pemeriksaan dilakukan terhadap KM selaku direktur PT CCM, RMA selaku direktur PT SIL, KRH yang menjabat kepala tambang PT CCM, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Kaltara, Andi Sugandi, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengurai secara menyeluruh mekanisme perizinan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitas pertambangan dan pelayaran di wilayah Nunukan. Pemeriksaan para saksi dilaksanakan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung di Jakarta pada 8 hingga 12 Juni 2026. Lokasi pemeriksaan dipilih untuk mempermudah kehadiran para saksi yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik. Dan menurut Andi, para saksi dimintai keterangan terkait mekanisme penerbitan izin operasional pertambangan hingga izin operasional pelayaran yang dijalankan PT CCM selama kurun waktu 2013 hingga 2025. Ya, selain pemeriksaan saksi, tim penyidik juga kembali melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dan ia juga menambahkan, hingga saat ini tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Kaltara telah memeriksa sedikitnya 40 orang saksi yang berasal dari berbagai unsur, baik pihak perusahaan, kementerian maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan yang sedang diselidiki. Oke, itu dia ya informasi yang bisa Anda baca selengkapnya di laman rri.co.id. Jadi cukup banyak ya saksi yang diperiksa, ada ya. 40 orang ya, kita nantikan saja bagaimana update selanjutnya, apakah sudah ada penetapan tersangka atau seperti apa nantinya ya. Kita nantikan saja hasil penyidikannya.
1: Iya. Silakan pendengar, kita masih menantikan Anda yang bergabung di 082153209845 ya, bicara mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain. Tentunya banyak hal yang bisa Anda sharingkan ya. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak berkompeten ya untuk menanggapi hal-hal yang Anda sharingkan ke sini. Oke, kemudian ada informasi ini BMKG ya ini. Cuaca tidak menentu ya, Laut Kaltara masih aman untuk pelayaran. Oke, tadi disebutkan gelombang tidak terlalu ya.
0: Iya, masih cuma cukup aman. Cuma dini hari.
1: Ya, dini hari baru.
0: Iya, cukup waspada lah walaupun hujannya ringan, kata Mas Herman tadi. Oke, ya untuk Anda yang berada di laut juga ini ya, mungkin masih bisa mendengarkan 97,9. Hati-hati di laut, semoga selalu waspada ya, ya, melihat lingkungan sekitar, bagaimana perubahan cuaca, kemudian apalagi bentukan awan ya, itu ya kan juga turut mempengaruhi cuaca nantinya gitu. Semoga selamat sampai kembali ke darat ya, dengan membawa hasil yang luar biasa.
1: Amin ya.
0: Oke, ada informasi apa lagi nih Cal?
1: Iya, ini masih bicara kasus korupsi ya, kriminalitas ya.
0: Apa itu?
1: Ini kredit sawit ya, 596 miliar rupiah disorot ya. Kejati dalami dugaan korupsi di Bank BRI. Oke, ini bank, salah satu bank di negara ya.
0: Iya.
1: Fasilitas kredit senilai 596 miliar rupiah yang dikucurkan Bank BRI kepada perusahaan perkebunan sawit PT SSP di Kabupaten Nunukan menjadi sorotan Kejaksaan Tinggi Kejati Kaltara. Kredit yang diberikan dalam kurun waktu 2017 hingga 2015 2025 ini, maksud kami ya, tengah didalami dalam penyidikan dugaan tindakan pidana korupsi yang berpotensi merugikan kerugian negara. Cukup lama ya Ren ya?
0: Iya.
1: Tim penyidik tindak pidana khusus ya Pitsus Kejati Kaltara saat ini fokus menelusuri seluruh proses pemberian, pengelolaan hingga pelaksanaan fasilitas kredit tersebut guna mengungkap ada tidaknya penyimpangan dalam mekanisme yang dijalankan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Kaltara Andi Sugandi mengungkapkan penyidikan tengah menemukan indikasi awal ya adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit tersebut. Menurutnya, penyidik tidak hanya menelusuri proses pencairan kredit, tetapi juga mengurai seluruh tahapan yang melatar belakangi pemberian fasilitas kredit kepada PT SSP. Penyidik perkara ini telah dimulai sejak April 2026. Hingga kini, sebanyak 30 orang saksi telah dimintai keterangan untuk memperkuat alat bukti yang dikumpulkan penyidik. Oke, para saksi berasal dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses kredit tersebut, mulai dari manajemen PT SSP selaku penerima kredit, pihak bank sebagai penerima kredit, pemberi kredit, koperasi plasma atau KSU hingga kantor jasa penilai publik atau KJPP. Selain memeriksa saksi, tim penyidik juga telah mendalami berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses pengajuan, analisis, persetujuan, dan penggunaan fasilitas kredit bernilai ratusan miliar rupiah tersebut. Andi menekankan nilai fasilitas kredit yang mencapai 996 miliar rupiah membuat penyidik harus bekerja secara cermat dalam mengurai setiap fakta yang ditemukan selama proses penyidikan. Sangat banyak uang ya.
0: Iya, nilai kreditnya besar sekali. Betul, itu ya, Cal.
1: Iya,
0: kalau dibeliin cilok, seberapa banyak itu, Cal, ya?
1: Bisa mandi-mandi ya, seminggu lah.
0: Mandi cilok. Oke deh, untuk ada pendengar ya. Nantikan Halo RRI di edisi berikutnya.
1: Betul sekali, Ren.
0: Kita harus tutup untuk edisi 24 Juni 2026. Kita absen dulu.
1: Iya.
0: Ada pengarah acara, Bung Rustam. Kemudian di
1: belakang, samping Bung Rustam ini ada gatekeeper Pinaryadi ya. Kemudian di multimedia Kezia ada Mas Anas, operator studio Jubair, saya Ani Muhammad Rizal,
0: dan saya Reni Oktavia. Pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: upaya untuk apa ya, menembus ke perairan Gaza begitu ya Mas ya. Apa yang paling menggetarkan hati Mas?
1: Ya, apa ya, kayak hampir semua momen itu benar-benar menggetarkan hati.

Pendengar Sulut 7,9 BGR, ketemu lagi bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang siap kami hadirkan untuk Anda. Dan dalam edisi Tarakan Siang ini, yang pertama kami hadirkan untuk Anda yakni dialog Tarakan di siang ini.

0: Selamat siang pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Di era transformasi digital seperti yang sekarang, pemerintah dituntut untuk bergerak lebih cepat, efektif dan juga transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kebijakan berbasis digital pun terus dikembangkan, mulai dari pelayanan publik online, sistem pemerintahan berbasis elektronik, hingga pemanfaatan data dalam mengambil keputusan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, ternyata terdapat sejumlah tantangan hukum yang perlu menjadi perhatian. Mulai dari perlindungan data pribadi, keamanan cyber, akuntabilitas kebijakan, hingga persiapan regulasi dalam mengimbangi perkembangan teknologi yang begitu pesat tentunya. Lalu pendengar, sejauh mana hukum mampu mengawal transformasi digital dalam pemerintahan ini? Dan juga bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan berbasis digital tetap menunjang prinsip keadilan, transparansi dan juga perlindungan hak-hak masyarakat. Untuk itu pendengar, dalam edisi Tarakan di siang ini kita akan membahas bersama dengan akademisi Fakultas Hukum UBT. Di sini sudah hadir ada Bapak Sulaiman SH LLM. Kita akan langsung menyapa. Selamat siang Pak Sulaiman.
1: Ya, selamat siang Mbak Jubeda.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar dan pemirsa, acara ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official, melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa langsung menelpon kami jika ada pertanyaan melalui line telepon 0821-5320-9845 atau juga bisa langsung silakan mengetik di kolom chat yang ada di YouTube RRI Tarakan Official. Baik, pemirsa dan pendengar, saat ini sudah ada Pak Sulaiman yang mana kita akan membahas terkait dengan tema yang cukup menarik di siang hari ini Pak Sulaiman. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar sebenarnya, Pak Sulaiman, apa yang dimaksud dengan layanan berbasis digital terkait dengan hukum pemerintahan ini?
1: Iya, terima kasih banyak Mbak Jubin.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita berbicara digital ini kan sebenarnya kita berbicara alat aja sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana pemerintah menggunakan alat digital ini untuk menyampaikan banyak hal lah tentunya, semisal kebijakannya. Nah, kebijakannya sebenarnya kan ada dua hal tuh kalau kita mau bicara, kan? Kebijakan dalam hal perencanaan dan juga ada kebijakan dalam hal teknis. Nah, biasanya kebijakan dalam hal perencanaan itu dalam bentuk-bentuk aturan, gitu ya. Kalau misalnya di kabupaten atau pemerintah daerah lah, pemerintah daerah itu kan kebijakannya itu melalui perda, ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya peraturan wali kota, kemudian ada keputusan wali kota, ada keputusan ketua DPR. Nah, hal-hal itu yang mau apa namanya, yang disebut sebagai kebijakan pemerintah daerah yang sifatnya itu perencanaan. Nah, teknis itu, nah ini juga dalam bentuk kebijakan juga nih, biasa teknis. Nah, misalnya di dalam perda itu menuntut misalnya pemerintah untuk melaksanakan anggaplah misalnya sosialisasi nih misalnya, kan?
0: Iya.
1: Nah, sosialisasi itu bagaimana bentuknya? Apakah misalnya bentuknya FGD misalnya, pertemuan tatap muka misalnya, itu kan teknis tuh. Nah, dan itu adalah juga sifatnya kegiatan. Nah, jadi memang kalau kita berbicara apa namanya, kebijakan pemerintah ini melalui digital, memang persoalannya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa saya katakan? Karena memang ya pemerintah harus betul-betul bersiap seluruh perangkat yang ada, gitu. Misal juga kayak semacam SDM, gitu kan. Nah, SDM ini kalau tidak kuat, ya dia akan terkadang kurang memahami apa yang mereka buat sendiri. Sebenarnya okay, kayak aturan misalnya kan. Kayak aturan itu terkadang dibuat, namun terkadang yang membuat ini tidak memahami aturan yang mereka buat sendiri. Nah, itu masalah tuh menurut saya. Karena terkadang kan kita salah tafsir terhadap aturan yang kita buat. Nah, itu yang disebut dengan original intent. Nah, itu sebenarnya SDM-nya. Nah, tantangan digital ini kan itu sangat mudah sekali diakses oleh masyarakat gitu. Nah, sehingga itu tadi salah satu contohnya. Nah, yang kedua misalnya, kalau kebijakan kita itu misalnya tidak cepat diupdate misalnya ketika terjadi perubahan, maka yang dikonsumsi masyarakat itu adalah kebijakan-kebijakan yang lama. Nah, ini. Nah, makanya terkadang juga seringkali ada pertentangan tuh. Oh, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, padahal kebijakan ini sudah berubah gitu. Namun apa namanya, digital ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah dengan baik. Nah, sehingga apa namanya, informasi kebijakan yang lama itu masih dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, banyak tantangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah itu melalui digital.
0: Oke, baik. Tapi sebelum peralihan digital, tadi sudah disinggung sama Pak Sulaiman, ternyata salah satu tantangannya sebenarnya adalah SDM-nya sendiri ya, yang mana belum bisa mengoperasikan hal-hal yang dialihfungsikan ke digital ini tadi. Tidak adakah pelatihan-pelatihan yang dilakukan Pak Sulaiman?
1: Ya, harusnya ada ya, karena kan pemanfaatan digitalisasi kan sebenarnya itu sudah tuntutan zaman. Oke. Artinya kita tidak boleh lagi kemudian menolak untuk tidak menggunakan digital itu, proses digital ini kan komputerisasi.
0: Iya.
1: Ya, jadi semuanya serba komputer gitu. Nah, sekarang ini sudah zamannya, kalau mungkin bahasa Said ya, sudah bukan lagi 4.0 tapi 5.0 kan. Jadi sudah memang era modernnya itu sudah berkembang sekali gitu. Bahkan di negara-negara di luar negeri itu udah orang udah bisa terbang gitu kan. jadi informasi itu sudah sangat cepat. Nah, sehingga memang ya pelatihan itu menjadi sangat penting dan menurut saya itu wajib untuk kemudian dirumuskan oleh pemerintah bagaimana kemudian memperkuat sumber daya atau pengetahuan yang khususnya berbasis pengelolaan digital ini. Nah, selain itu saya kira juga bukan hanya pengelolaan ya, tapi kemudian informasi apa yang kemudian yang mau dimasukkan ke dalam proses digitalisasi itu. Nah, semisal informasi berkaitan dengan hukum misalnya, ya maka harusnya juga ada orang-orang yang memahami hukum, ya kan, jadi yang menyaring informasi itu untuk kemudian dimasukkan ke dalam proses digitalisasi itu untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, takutnya, nah misalnya informasi yang berkaitan dengan hukum ini, nah bukan itu yang diinginkan untuk dimasukkan dalam proses digitalisasi itu. Nah, sehingga kan informasinya menjadi tidak benar. Nah, ini kan berbahaya nih. Nah, makanya kalau saya memang tugas pemerintah itu dengan ada sebenarnya mempermudah, tapi kalau bias juga kan bahaya juga, bisa memberikan informasi sesat kepada masyarakat.
0: Oke, berarti bisa disimpulkan dalam artian dicontohkan nih ya, dalam pemberian informasi terkait dengan hukum, ya orang-orang hukum itu juga yang diikutkan andil, seperti itu, Pak Sulaiman.
1: Iya, sudah benar.
0: Berarti bisa dibilang sekarang nih gimana nih? Oke, baiklah, mungkin bisa menjadi salah satu masukan atau perbaikan ya, seperti Pak Sulaiman. Ya, tapi kalau kita berbicara terkait dengan digitalisasi ini, Pak Sulaiman, mungkin ya, bukan lagi mungkin, tapi memang sudah sepastinya kita mengatakan hal yang cepat, gesit, sat-sat gitu. Tapi ada beberapa hal di luar sana yang menjadi tantangannya lagi terkait dengan ancaman cyber di luar sana. Nah, seperti apa dari Pak Sulaiman sendiri melihat hal ini?
1: Ya, sebenarnya kan kalau ancaman cyber itu sebenarnya kan tinggal bagaimana penguatan dari pengelola dari yang menjalankan proses digitalisasi ini.
0: Okay.
1: Nah, dia tinggal menyaring aja sebenarnya kan, apakah informasi ini benar atau salah dan seterusnya itu. Nah, ya makanya memang di awal tuh saya katakan bahwa SDM itu menjadi sangat penting. Jadi misalnya informasi-informasi yang salah misalnya, nah itu kita harus balas bahwa ini loh yang benar gitu. Ya, ini loh yang salah. Nah, sehingga kemudian kan masyarakat itu bisa tertolong gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari kacamata hukum sendiri, Pak Sulaiman, adakah detail-detail yang memang melindungi terkait dengan data-data masyarakat yang ada di dalam digitalisasi ini yang mungkin bisa dikatakan dalam naungan hukum itu sendiri?
1: Iya. Kalau data pribadi itu kan ada undang-undangnya, ada undang-undang perlindungan data pribadi sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau sudah berkaitan dengan digitalisasi, berarti kan kaitannya dengan undang-undang ITE juga. Jadi ada dua undang-undang sebenarnya yang bisa kita gunakan tuh. Nah, prinsipnya di dalam undang-undang pribadi itu ya memang dilarang orang itu tanpa persetujuannya menginformasikan data pribadinya itu kepada orang lain. Itu tanpa persetujuan memang dilarang.
0: Oke.
1: Bahkan di dalam ya, cuma memang kan di undang-undang ITE karena ini kaitannya dengan digital. Nah, itu kan undang-undang ITE sudah dua kali perubahan tuh. Nah, kalau dulu kan masih undang-undang yang pertama yang 2008 itu sangat rawan tuh nomor 11 tahun 2008 tuh. Karena siapapun itu bisa melapor ketika misalnya ada informasi tentang diri kita itu
0: iya,
1: diinformasikan kepada orang lain, gitu kan, tanpa sepengetahuan kita misalnya, atau misalnya orang lain menjelek-jelekkan kita, itu bisa kelompok, bisa tanpa orang yang kita jelekkan itu bisa melapor. Nah, kalau sekarang ini kan dibatasi itu.
0: Iya.
1: Jadi hanya orang yang diinformasikan datanya saja yang kemudian bisa melapor. Selain daripada itu tidak boleh. Dia sudah dibatasi. Badan, organisasi dan seterusnya itu tidak bisa lagi melapor. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Nah, untuk kepentingan umum misalnya lembaga, badan dan seterusnya ini itu bisa menginformasikan data pribadinya dan itu tidak bisa, itu dikecualikan. Nah, tapi kalau untuk memang kepentingan umum, kepentingan masyarakat.
0: Oke, kalau untuk sekarang Pak Sulaiman mungkin bisa di-share sedikit, sudah seberapa kuat sih sebenarnya ketahanan digitalisasi perlindungan kita nih terkait dengan pemerintahan?
1: Iya, sebenarnya kan tidak ada masalah sebenarnya, okay. Kan cuma kan terkadang pemanfaatannya itu aja yang kadang kita bias, okay. Ya kan, kadang kita lepas. Nah, makanya kan di dalam hukum itu kita memang harus paham ada yang disebut dengan kesengajaan, ya meskipun saya bukan pidana, yeah. Ada yang disebut dengan tidak sengaja atau kulfa gitu. Jadi semua dua hal itu diakui sebagai bentuk kejahatan di dalam hukum. Jadi memang kita harus hati-hati. Nah, karena kan gini, harusnya apalagi kalau atas nama pemerintah, ya kan kita berbicara pemerintah. Nah, harusnya informasi yang kita sampaikan melalui digital itu memang betul-betul informasi yang sudah memiliki dasar hukum.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi kalau informasi yang masih dalam proses pembahasan hukum misalnya, yang belum diundangkan, janganlah dulu diinformasikan. Gitu kan.
0: Nah,
1: gitu. Karena efeknya itu sangat bahaya, bisa bias kan, misalnya berkaitan dengan bantuan misalnya, ada yang bisa dibantu, ada yang tidak, kan ini bahaya. Nah, kecuali kalau sudah diundangkan. Nah, kalau sudah diundangkan kan sudah ada alasannya tuh, karena pengundangan itu lahir kan berbagai kajian, ada naskah akademik, pokoknya sudah diolah sedemikian rupa, dikaji sedemikian rupa, baru lahirlah kemudian aturan. Nah, aturan itulah yang kemudian diumumkan. Nah, kalau itu apapun persoalannya, ya saya kira tim-tim yang merumuskan aturan itu, itulah nanti yang akan menyampaikan tuh beberapa alasan kenapa kemudian kebijakan ini diambil gitu.
0: Oke, tapi kalau kita melihat zaman yang semakin luar biasa ya, sekarang bukan digitalisasi saja yang hebat, tapi sudah ada tingkatan lebih gongnya lagi terkait dengan AI ini di sini nih. Gimana nih AI dalam pertumbuhan digitalisasi, apalagi terkait dengan pelayanan-pelayanan yang kalau sekarang digital mungkin bisa diambil alih oleh AI, itu seperti apa nih Pak Sulaiman?
1: Ya, memang ya. Jadi sekarang informasi itu kalau kita masyarakat ini tidak betul-betul mencermati, ya kita akan tertipu dengan informasi itu. Karena saya sendiri juga suka ya membuka misalnya kayak TikTok,
0: iya.
1: Terus kemudian Instagram dan seterusnya itu.

0: apa namanya, kalau misalnya ada video yang betul-betul tidak sesuai dengan, maka itu tersaring dengan sendirinya. Ya, iya. Cuma kan ya kita kembalikan kepada pemegang kekuasaan yang memutuskan kebijakan. Bagaimana kemudian bisa mengambil langkah, apakah informasi-informasi itu memang bisa diberikan kepada perusahaan. Iya.
1: Pernah nggak Pak Sulaiman terbayangkan ya dengan segala tantangan yang ada, hadir AI dengan segala kemudahan yang ada, sehingga berpikir sepertinya SDM-SDM sekarang bisa-bisa lama-lama terganti ini posisinya dengan AI?
0: Kalau saya sih enggak juga ya.
1: Okay.
0: Tetap tenaga manusia itu menjadi sangat penting, karena ya juga kan dibuat oleh manusia.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya itu hanya alat aja. Sekali lagi saya katakan bahwa yang aroma-aroma digital itu kan hanya alat aja, sebenarnya membantu, memudahkan kita. Nah, namun juga bukan berarti untuk menghilangkan perangkat-perangkat manusia. Okay. Karena kalau perangkat manusia itu tidak ada, maka ya juga berbahaya juga kalau misalnya sistem yang membaca itu kan, tidak ada misalnya proses penyaringan terhadap manusia itu. Nah, karena kita ini kan manusia yang paham betul tuh, kan diciptakan manusia gitu. Nah, makanya kalau tidak ada manusia, tetap misalnya itu kan bisa semua tuh dibuat tuh. Misalnya kita mau membuat karya ilmiah misalnya, apapun misalnya, itu kan kita bisa minta tuh penjelasan dia itu, dan dia nanti jelaskan. Nah, tapi tetap kita kemudian nanti melakukan proses penyaringan, apakah referensi atau informasi yang diberikan IA ini sesuai dengan apa yang kita punya mau. Ya kan, karena terkadang beda, karena kan saya beberapa kali kan melakukan itu. Saya minta informasi ini, yang saya minta ini, tapi informasi yang dia berikan itu berbeda. Jadi menurut saya ya manusia itu tetap harus ada di dalam proses berjalannya proses digitalisasi itu.
1: Iya, kalau terkait dengan pengambilan keputusan nih, bagaimana nih peran AI sendiri? Apakah kira-kira juga bisa menjadi suatu pertimbangan, atau sebenarnya nggak bisa, otak manusia lebih jago sih?
0: Ya jelas kan, ya kalau IA kan sudah menampung semua kan, dia sifatnya global kan. Iya. Kalau kita manusia ini kan kemampuan khusus aja, misalnya kalau saya kan hanya basisnya misalnya hukum, sementara IA itu kan semuanya. Nah, cuma kan saya akan mau katakan bahwa meskipun ada perangkat itu, tetap manusia harus ada melakukan pendampingan terhadap informasi yang diberikan. Nah, karena itu kan berbicara tentang kekhususan. Misalnya kalau informasi ekonomi, ya harusnya ada orang-orang yang memahami ekonomi, apakah runtutan informasi yang disampaikan di kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak.
1: Oke, baik Pak Sulaiman. Kembali, kalau kita tadi berbicara terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi bagaimana dengan masyarakat itu sendiri? Apakah sebenarnya mereka sudah banyak memahami atau bahkan minim memahami terkait dengan kebijakan digitalisasi ini, Pak Sulaiman?
0: Ya, itu tanggung jawab negara untuk menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan informasi-informasi digital. Karena saya terus terang aja, misalnya kayak keluarga saya, orang tua saya itu, dia tidak ada proses penyaringan. Begitu dia, "Wih, kenapa bisa begini?" Dia langsung benar gitu. Dia langsung ponis itu, apa yang dia lihat itu adalah sesuatu yang benar, padahal kan itu adalah sesuatu yang tidak benar, melakukan proses edit dan seterusnya. Nah, menurut saya ini tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, bagaimana kemudian bisa mencerdaskan semua masyarakat ya, tanpa, bukan anak-anak saja, tapi semua masyarakat di kalangan orang tua pun, di menyampaikan bahwa memang ada nih ada sistem yang disebut dengan AI ini kan. Nah, ini bisa merubah apapun itu berkaitan dengan video yang ada.
1: Iya, baik. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar, tentunya dalam dialog terkait dengan tantangan hukum pemerintah dalam pengambilan kebijakan berbasis digital, kita akan kembali selepas komersial break berikut ini. Come on!

0: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
1: Jadi FN di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam edisi Tarakan di siang ini. Tantangan hukum pemerintah dalam pengambilan kebijakan berbasis digital, yang mana masih bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, ada Bapak Sulaiman SHLLM. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di 0821-5320-9845 atau juga bisa langsung ke kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik, Bapak Sulaiman, kita kembali ya berbincang terkait dengan digitalisasi dalam hal kebijakan pemerintah dan juga berbasis digital ini. Oke, baik. Kalau dari beberapa kasus yang pernah beredar sebelumnya terkait dengan kebocoran data ini, Bapak Sulaiman, bagi peretas ini sebenarnya kalau dari hukum sendiri, bagaimana hukuman bagi mereka?
1: Jadi kalau peretas sebenarnya itu kan dia hanya memberitahukan bahwa informasi ini sudah pernah diinformasikan oleh orang lain, oh, gitu. Baik. Jadi kan memang yang patut tetap disalahkan itu adalah orang yang menginformasikan di awal. Jadi bukan peretasnya itu hanya dia mencoba mencari kebenaran bahwa memang informasi itu pernah diinformasikan kepada orang lain. Nah, itu.
0: Ah, ini plot twist banget ya ternyata. Yeah. Berarti ternyata peretas ini bukan bisa dikatakan sosok yang jahat begitu ya, tapi dia hanya mengatakan ulang bahwa ini informasi yang sudah ada diinformasikan lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Lalu bagaimana itu kalau bisa dikatakan, jadi yang mengurus di awal ini apakah bisa dikatakan jiplakan aja data-datanya?
1: Yang menginformasikan awal itulah yang harus mendapatkan persetujuan kepada pemilik data. Nah, baru kemudian diinformasikan. Nah, informasi yang disembunyikan misalnya,
0: iya.
1: Misalnya dia sudah pernah informasikan nih, ada yang pernah melihat,
0: okay,
1: bahwa datamu pernah diinformasikan. Nah, pemilik data yang diinformasikan ini mencarilah pertolongan kepada yang memang punya kualifikasi atau kehebatan lah melakukan peretasan terhadap informasi elektronik ini kan.
0: Iya.
1: Nah, dia lakukan, dia bantu misalnya, maka dia dapatkan bahwa betul datamu itu pernah diinformasikan. Maka yang tetap yang dipersoalkan itu adalah orang yang pernah menginformasikan data orang lain yang di awal.
0: Oke, baik. Walaupun itu data pemerintahan, Pak Sulaiman?
1: Ya, meskipun data pemerintahan.
0: Oke, baik. Jadi berarti memang tidak bisa disalahkan yang peretas dong kalau gitu ya, Pak Sulaiman. Tidak ada keterkaitan hukum terkait dia.
1: Nah, kecuali memang kan informasi yang disimpan oleh pemerintah itu adalah informasi pribadi misalnya,
0: okay,
1: informasi rahasia, yeah, kemudian diretas orang. Nah, itu yang kemudian peretas ini baru kemudian dia dikenakan dugaan bersalah tuh.
0: Oh.
1: Nah, beda halnya ya, ini beda, ada dua kasus nih yang berbeda. Kalau misalnya kayak pemerintah itu kan misalnya dia punya aplikasi tuh yang terkoneksi dengan internet misalnya.
0: Yeah.
1: Nah, aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah ini misalnya ada muatan rahasia misalnya pribadi kemudian diretas oleh orang, nah maka orang yang bisa yang meretas itu dapat dikenakan sanksi. Apalagi kalau misalnya orang yang meretas ini informasi rahasia itu dimunculkan di publik misalnya.
0: Nah, oke.
1: Nah, itu dapat dikenakan. Nah, tapi kan lagi-lagi kita kembali kepada Undang-Undang ITE ini misalnya, karena perubahannya sudah yang terakhir di nomor 1 tahun 2024 ini, maka ya apakah orangnya yang diumbar data pribadinya itu keberatan atau tidak, ya kalau keberatan ya maka terjadilah proses hukum gitu kan, maka muncullah masalah hukum di situ. Nah, tapi kalau orangnya tidak keberatan kan berarti kan tidak ada masalah hukum di situ.
0: Baik.
1: Nah, gitu aja.
0: Iya, terkait dengan misalnya data-data yang bocor ini ya Pak Sulaiman, kerugian apa sebenarnya yang harus sekali dikhawatirkan oleh masyarakat?
1: Ya, memang di zaman modern ini kan semua hal yang berkaitan dengan pribadi itu kan bisa dimanfaatkan oleh orang berbuat jahat. Misalnya kayak NIK kita. NIK kita itu kan sangat apa ya? Sangat rahasia lah menurut saya, karena terkadang di NIK itu ada nomor tanggal lahir dan seterusnya itu yang banyak orang ya, dan ya banyak teman-teman saya itu yang kamu misalnya sandimu pakai apa tanggal lahir misalnya. Nah makanya kan itu yang satu. Nah kemudian yang kedua misalnya NIK itu akan misalnya diplot di apa namanya aplikasi capil misalnya, masukkan itu kan langsung muncul nama kita itu. Nah sehingga itu menjadi sangat penting, misalnya orang bisa membuat apa sih namanya memanfaatkan tuh untuk bisa misalnya anggaplah berbuat kejahatan dan seterusnya kan, misalnya mengisi data apapun misalnya ketika misalnya pengurusan administrasi apapun misalnya kayak paspor dan seterusnya, terus ya pinjaman online ya itu misalnya pinjaman online misalnya, nah itu bisa menggunakan data pribadi oleh orang lain kan. Nah itu kan tinggal kecanggihan aja, misalnya datanya orang dipakai fotonya misalnya beda, atau misalnya fotonya yang sama datanya yang beda. Nah itu kan bisa saja itu. Atau NIK-nya saja yang dipakai, terus yang lainnya itu disesuaikan aja dengan NIK-nya, tinggal diganti macam-macam. Nah makanya itu, makanya dia rahasia, karena memang itu berbahaya kalau misalnya itu diumbar-umbar. Tapi ya ada juga orang yang tidak peduli kan kalau misalnya data pribadinya itu diumbar ya, karena ada juga masyarakat berpikir kan buat apa juga, ambil lah gitu kan. Ya ini makanya kan, makanya kan sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan digital ini, tinggal kita bagaimana menggunakan digital ini dengan baik dan benar gitu, dan harus secara hati-hati ya kan. Misalnya kayak informasi data pribadi orangnya, kalau memang mau buka itu ke publik, maka terlebih dahulu minta izinlah kepada orangnya. Ya bisa, kenapa tidak? Bisa, sepanjang orangnya tidak keberatan. Nah, itu aja.
0: Oke, okay. Sebagai seorang ini akademisi hukum Pak Sulaiman, apakah di zaman sekarang bisa dikatakan pengambilan keputusan hukum itu cukup sulit dikarenakan banyak sekali dinamika nih dalam dunia digital, apalagi sudah ada AI menurut Pak Sulaiman sendiri?
1: Sebenarnya memang ya harus kita akui itu pendapat petua-petua hukum kita lah, bahwa hukum itu kan sifatnya itu statis ya, sementara manusia itu dinamis berkembang. Ya kita harus akui bahwa negara atau pemerintah selalu pasti akan sulit merumuskan kebijakan yang baik dan benar, pasti itu. Karena kenapa? Karena hari ini yang dirumuskan baik itu besok belum tentu, karena kan perubahan manusia ini kan itu pergerakannya sangat cepat sekali. Nah sehingga kalau hari ini aturan itu lahir, maka tertinggallah aturan yang sudah dibuat hari ini dengan proses perubahan manusia yang begitu sangat cepat. Ya makanya saya katakan bahwa memang ya harus kita akui pemerintah atau negara pasti selalu akan sulit merumuskan yang namanya kebijakan yang melalui peraturan perundang-undangan. Pasti.
0: Iya. Itulah kenapa di saat ada kebijakan ya masyarakatnya enggak sabar ya. Kena demo lagi ya Pak Sulaiman ya.
1: Pasti itu pasti.
0: Karena itu dia katanya Pak Sulaiman tadi, kejar-kejaran ya. Hari ini disusun ya perencanaannya, besok udah jauh banget nih rasanya.
1: Betul. Kemarin orang butuh makan, iya. Ya hari ini butuh yang lain lagi gitu kan. Iya. Karena mungkin untuk makan sudah ada gitu kan, gitu ya. Makanya begitulah dia prosesnya.
0: Oke, baik ya Pak Sulaiman ya, kita karena sudah di penghujung segmen ya, kami mempersilakan untuk mungkin bisa menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat terkait dengan informasi dan tema yang hari ini kita bahas, silakan.
1: Ya, Bapak Ibu yang budiman. Jadi memang berkaitan dengan informasi digitalisasi ini, itu adalah alat untuk kita bagaimana kemudian kita bisa dewasa atau menyikapi berbagai informasi-informasi yang ada. Nah dengan adanya digital ini ya, saya kira ini membuat kita mudah dan juga membuat kita sulit kalau kemudian kita tidak memanfaatkan dengan benar berkaitan dengan proses komputerisasi. Nah, oleh karena itu ya saya menghimbau kepada pemerintah ya agar banyak menginformasikan kepada masyarakat cara bekerjanya sistem-sistem digital ini untuk mereka bisa memahami, gitu kan. Nah, juga saya juga meminta kepada masyarakat ya jangan sampai ya hal-hal misalnya yang tidak perlu dipersoalkan. Ada misalnya yang memunculkan data pribadi kita misalnya tidak terlalu urgen juga, kemudian ya ngapain juga kemudian kita persoalkan, gitu kan ya. Ya kecuali memang kalau sudah ada tindakan yang berlebihan, ya saya kira barulah kemudian kita mengambil tindakan. Nah, itulah saya kira dua hal yang ya menjadi closing statement saya di dalam acara ini.
0: Iya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sulaiman. Semoga next episode ya kita bisa membahas hal-hal yang lain lagi. Terima kasih Bapak, sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Pemirsa dan pendengar, untuk Anda yang tertinggal dialog di siang hari ini juga bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami, yakni RRI Tarakan Official. Untuk itu pendengar, saya Jubaida pamit undur diri dan kita akan ketemu di Tarakan siang ini episode selanjutnya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi, saatnya kita ikuti dialog interaktif LKBN Antara bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan RI dengan tema pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia pada Rabu 24 Juni 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda di Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan juga siaran ini pun dirilai di SP Malinau FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI Kanal Informasi dan juga Inspirasi.
1: Tetapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa Halo. Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih, Bu Amen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor, khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Ya tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi kita, saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, Ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul,
1: right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga beras saja kita bisa ekspor, itu kan sebuah prestasi ya, yang mungkin sebelumnya itu tidak terlalu ada gaungnya gitu untuk melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.
3: Paling aman, betul.
1: Ya kan, di tengah ketegangan dunia dan eskalasi itu, kondisi geopolitik yang kurang baik.
3: Oke, okay. Bu Amin tahan dulu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya, soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga ngobrol terkait dengan perdagangan di dalam negeri.
1: Oke.
3: Okay, ini kita di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran, Bu Amin. Seperti biasa, kayaknya kalau Kementerian Perdagangan ini wajib hukumnya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan. Jadi ada inspeksi mendadak buat memastikan bahwa stok komoditas pangan ya biasanya ini aman, kemudian harganya juga nggak melambung tinggi gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang ingin didapatkan sama Kementerian Perdagangan? Mungkin Bu Amin juga ya sering turun ke pasar-pasar tradisional gitu ya, untuk melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Ini seperti sebetulnya apa sih yang ingin dijaga gitu ya sama pemerintah terkait dengan harga kebutuhan pokok khususnya jelang Lebaran ini?
1: Ya, jadi menjelang Lebaran ataupun menjelang Nataru gitu ya, kita biasanya cukup intens. Jadi saya dengan Pak Menteri, kita bagi-bagi tugas. Kalau misalnya Pak Menteri ke Sumatera, saya coba cover di Jawa. Kemarin juga pernah ke daerah Papua gitu ya. Tapi kalau dalam kurunan waktu Ramadan ini, kita juga cukup intens. Nanti kita akan cek juga di Batam gitu, dan beberapa wilayah lainnya, hingga yang dekat-dekat itu juga harus kita amankan kan gitu ya Mbak ya. Kalau di Kementerian Perdagangan kami itu fokus terhadap beberapa komoditas inti. Salah satunya itu minyak kita misalnya. Jadi minyak kita yang kita berharap harganya sesuai HET. Kalau HET kita kan sekarang 15.700 ya. Dan itu yang selalu kita harus pastikan bahwa dari segi stoknya aman, pasokannya ada, lalu kemudian juga harganya tidak melambung, kan seperti itu. Nah itu yang kita coba pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
3: seluruh Indonesia,
1: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar, dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
3: Strateginya seperti apa Bu Amin? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya sebagai masyarakat. Tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya. Itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, yeah, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, mm, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
1: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi supply-nya aman, mm-hmm, gitu. Jadi kita harus memasok ke wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang membutuhkan, okay, gitu kan, karena melambungnya harga itu biasanya karena stoknya udah mulai menipis nih gitu.
3: Biasanya ada apalagi, ada wilayah tertentu kah Bu Wamen?
1: Ya apa namanya, pasti ada aja gitu ya, tapi iya, selama ini alhamdulillah ketika kita memantau secara langsung juga masih apa namanya terjamin gitu, hmm, stoknya ada, dan paling tidak masyarakat itu ada pilihan gitu, karena selain yang minyak kita, sebetulnya minyak yang premium juga ada. Daya beli masyarakat kan beda-beda ya, ada yang sudah bisa apa namanya membeli minyak yang premium yang lebih mahal gitu, harganya lebih tinggi, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu yang mengandalkan misalnya minyak kita. Namun tentu kalau di lapangan itu kan kita juga menemukan misalnya disparitas harga ya Mbak, iya, ya, betul, untuk wilayah-wilayah tertentu, mm-hmm, khususnya di wilayah timur, secara geografis karena memang lebih jauh dari pusat di mana stoknya berada, yeah. Nah otomatis itu mempengaruhi harga itu sendiri. Tapi saya sudah berusaha untuk kami di Kementerian Perdagangan, kami berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Di situ kan juga ada program tol laut gitu ya, mm-hmm, jadi kita berupaya untuk gimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan, okay, lintas kementerian ini, mm-hmm, agar kemudian harga beberapa komoditas itu terjangkau dengan baik. Jadi misalnya kalau dari contoh ya, dari Pulau Jawa kita ngirimnya beberapa komoditas yang dibutuhkan di pasar rakyatnya, tapi kita juga kalau apa namanya hasil diskusi itu karena tol laut ya, jadi kapalnya itu juga bisa mengangkut beberapa produk unggulan dari wilayah tersebut balik memasok ke Jawa itu sendiri. So there's a trade-off. Nah, dari situlah perdagangan apa namanya dalam negeri itu menjadi sangat amat krusial dan penting. Mm-hmm. Setiap wilayah, setiap provinsi itu harus bisa saling menguatkan, karena pada prinsipnya kita juga saling membutuhkan satu sama lain.
3: Iya. Dan ketika turun ke lapangan, ngobrol juga dong pastinya ya dengan para pelaku perdagangan di lapangan, juga sama ibu-ibu dan masyarakat. Biasanya apa sih yang menjadi obrolan gitu, atau misalnya ada yang dikeluhkan sama masyarakat, langsung nih bisa curhat sama Wamendak seperti apa Bu Wamen?
1: Ya misalnya kalau kaitan dengan harga tadi ya, cabai, mm-hmm, gitu ya, tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, okay, khususnya pemerintah pusat, karena mm-hmm, biasanya begitu kita datang, kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, yeah, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
3: jadi memperhatikan gitu ya,
1: jadi mereka merasa diperhatikan, betul, gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita, mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Yeah. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa, mm-hmm, gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini, mm-hmm, tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital ya, kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya, betul, itu juga bisa bisa mengikuti tren, iya, yang selama ini terjadi gitu.
3: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut, tadi kan di awal udah boleh cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Mm. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
1: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia, Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya.
3: Yeah.
1: Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia,
3: okay,
1: kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik.
3: Yeah.
1: Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Yeah. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin, itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional, we're talking CPO, mesin, BBM,
3: minyak
1: lalu
3: dan
1: kemudian,
3: gas gitu ya.
1: Exactly, besi, baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya, yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
3: Kopi?
1: Kopi kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal, Mbak.
3: Lokal dan bisa diekspor furniture
1: nih. Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
3: Sudah diekspor
1: ke beberapa wilayah,
3: keren,
1: termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru. Lalu kemudian kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
3: ini
1: sebagainya.
3: Ini sepertinya pasar yang non tradisional gitu ya.
1: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan namanya juga negara besar ya, Mbak.
3: Betul.
1: Ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia Tunisia PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement, kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh, sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan.
3: Betul.
1: Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
3: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
1: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya, melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus, ya kan? Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia.
3: Dan pasti lebih besar lagi, Bu Amen, ya?
1: Exactly, jadi itu yang kita harapkan. Dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama, agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan, agar ada concrete action dan dampaknya itu nyata. Karena multiplier efeknya kan panjang sekali, betul, ya. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
3: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita, Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
1: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center, perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor. Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu.

0: UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu. Dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop, Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu
1: uangnya
0: menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia, kan seperti itu. Yeah. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniturenya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya,
0: konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di apa namanya di unit yang dealing with apa namanya perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tuh ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena apa namanya political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.

0: Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, yep, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, Oktober ya. Yep. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa. Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri. Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut, entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara. Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali dan juga apa keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Wamen untuk menjadi bagian dari ambasador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini, supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Wamen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya.
0: Makasih.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.
2: Bye. On the record.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: 26-26. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: Sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan

0: mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Indonesia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand berapa?
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: News.
1: Rekan Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Pemboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa.
5: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan, kita produksi pangan beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian.

kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti

0: Són els braços galien. Hati-hati lo. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, bayar demo. Ditanya, ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah, saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pinter, orang-orang pinter, dia pinter, saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras. Pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan. Tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam, tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya gak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Core Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpulan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka. Edisi Rabu 24 Juni 2026, pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selo frekuensi 99,9 MHz, ada streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, lantik 11 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Emkes tekankan pentingnya transisi ke manajemen talenta dan juga evaluasi kinerja berkala. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Saya kemarin ini juga bagian dari penyegaran juga, karena saya lihat di data itu ada pejabat itu yang sudah 19 tahun di situ terus.
2: Pemerintah Kota Tarakan kembali bergerak cepat dalam melakukan penataan birokrasi. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Emkes melantik 11 pejabat di ruang lubung kantor Wali Kota Tarakan Jumat pekan lalu. Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari agenda rotasi sebelumnya yang sempat tertunda akibat proses administrasi. Wali Kota menjelaskan bahwa pelantikan 11 pejabat ini sempat tertahan karena menunggu keluarnya rekomendasi dari gubernur dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Wali Kota juga memberikan beberapa catatan dan penekanan krusial bagi para pejabat yang baru dilantik serta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Tarakan. Setiap mutasi, rotasi maupun promosi jabatan bukanlah sekedar formalitas, melainkan hasil dari pertimbangan panjang yang bertujuan mengakselerasi pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan upaya penyegaran birokrasi, di mana Wali Kota mengungkapkan temuan mengejutkan ada pejabat yang sempat terlupakan dan bertahan di satu posisi struktural atau fungsional selama 15 tahun, bahkan hingga 19 tahun tanpa pergeseran.
1: Saya kemarin ini juga bagian dari penyegaran juga, karena saya lihat di data itu ada pejabat itu yang sudah 19 tahun di situ terus. Itu kemarin tuh bahasa 19 tahun nih, ada juga yang 10 tahun. Jadi eselon 3-nya udah eselon 3B-nya 10 tahun. Nah, itu kemarin kita promosikan ke 3A. Ada yang sudah eselon 4A-nya itu 19 tahun. Di situ-situ tuh enggak pernah pindah-pindah. Satu dinas, satu pekerjaan itu, satu sumbang itu. Dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama bahwa mungkin pejabat-pejabat sebelumnya termasuk saya, karena sudah 5 tahun, 6 tahun ini. Berarti 6 tahun udah 19 tahun, 13 tahun di 6 pejabat sebelumnya, 6 tahun dengan saya. Itu kemungkinan besar bahwa memang mencari penggantinya itu agak sulit, karena ada juga jabatan itu kalau ini kalau sih dipindah ini siapa yang ganti gitu, kalau pekerjaannya masih agak krusial gitu ya, atau mungkin memang terlupakan tidak masuk di peta.
2: Dengan mutasi ini diharapkan menjadi penyegaran agar tidak ada lagi pejabat yang terlalu nyaman di satu posisi tanpa adanya peningkatan performa. Kedepan Pemkot Tarakan akan beralih penuh ke sistem manajemen talenta. Dengan sistem ini penempatan, promosi bahkan demosi pegawai akan murni berbasis skor kuadran kinerja, skor 1 hingga 9. Wali Kota menegaskan sistem baru ini memungkinkan ASN berprestasi naik jabatan dengan cepat. Sebaliknya ASN yang kinerjanya merosot dari kuadran atas ke kuadran bawah juga dapat langsung degradasi atau demosi tanpa harus menunggu waktu tahunan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Sejarah dan juga Budaya Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan untuk membentengi generasi muda dari gerus moderasi dan juga teknologi.
3: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentang sekali dengan modern, teknologi modern.
4: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
3: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas kebudayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran ide gagasan hari ini.
4: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat masyarakat, serta para akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakan siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat 933,73 gram di Bandara Internasional Juanda Tarakan. Polisi menangkap dua tersangka berinisial DC dan juga PS yang mana barang haram tersebut berasal dari Sebatik dan juga rencananya akan dikirim menuju Kalimantan Timur.
5: Terduga pelaku yang kami amankan saat ini dua orang dengan inisial DC dan PS, warga beralamat di Kalimantan Timur.
6: Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu melalui Bandara Internasional Juanda Tarakan berhasil digagalkan aparat kepolisian. Dalam pengungkapan yang dilakukan, Satres Narkoba Polres Tarakan bersama Ditres Narkoba Polda Kalimantan Utara berhasil mengamankan dua tersangka berinisial DC dan PS dengan barang bukti sabu seberat 933,73 gram. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari kecurigaan petugas keamanan bandara terhadap barang bawaan seorang penumpang saat menjalani pemeriksaan X-ray, di mana informasi itu kemudian diteruskan kepada Polsek Kawasan Pelabuhan dan Bandar atau KSKP, serta Satres Narkoba Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polres Tarakan, Ibtu Hendra Trisusilo, mengatakan tersangka DC sebelumnya telah masuk dalam pemantauan aparat kepolisian. Karena itu, ketika petugas bandara menemukan barang yang mencurigakan, tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan dua bungkus sabu yang disembunyikan dalam barang bawaan tersangka. Penimbangan awal menunjukkan berat bruto mencapai 1041,4 gram. Setelah dilakukan penimbangan resmi, berat neto barang bukti tersebut mencapai 933,73 gram. Selain sabu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti lain berupa satu bungkus plastik kemasan makanan ringan, satu kotak susu, satu lembar tisu, satu tas belanja, dua unit telepon genggam, satu lembar tiket speedboat, satu lembar tiket pesawat, serta satu kartu ATM yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Penyidik kemudian melakukan pengembangan untuk menelusuri pihak yang diduga menjadi penerima barang tersebut di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, DC berperan sebagai kurir yang bertugas membawa sabu kepada tersangka lain berinisial PS. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Tarakan dan Ditres Narkoba Polda Kaltara selanjutnya berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan penelusuran terhadap keberadaan PS. Setelah beberapa hari melakukan pengembangan, polisi berhasil mengamankan PS di wilayah Kalimantan Timur.
5: Terduga pelaku yang kami amankan saat ini dua orang dengan inisial DC dan PS, warga beralamat di Kalimantan Timur. Waktu dan tempat kejadian, seperti kita tahu bersama, hari Senin 8 Juni 2026 pukul kurang lebih 12.30 WITA di Jalan Mula Warman nomor 1 Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atau lebih tepatnya di Bandara Internasional Juanda Tarakan. Kemudian terkait selanjutnya, pelaku dan barang bukti kami amankan ke Polres Tarakan. Kemudian kami melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya.
6: Menurut Hendra, PS diduga berperan sebagai pemesan sekaligus pihak menyediakan modal untuk memperoleh sabu itu. Selain mengamankan PS, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DC. Dari hasil pendalaman sementara, sabu tersebut diduga diperoleh dari jaringan yang beroperasi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan keterangan tersangka, barang itu dicari dan diperoleh dari wilayah perbatasan Sebatik sebelum dibawa ke Tarakan untuk kemudian dikirim ke Kalimantan Timur. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami keterangan tersebut, termasuk kemungkinan adanya jalur distribusi lain yang pernah digunakan para tersangka. Polisi juga masih memburu pihak yang diduga menjadi pemasok sabu kepada jaringan tersebut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Tarakan memperingatkan yang mana walaupun cuaca di Tarakan sering berubah-ubah, namun tidak berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Tarakan.
7: Untuk kondisi gelombang, ketinggian masih relatif tenang hingga rendah.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan memperkirakan walaupun cuaca di Tarakan sering berubah-ubah, namun tidak terlalu berdampak pada ketinggian gelombang di Laut Tarakan. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan cuaca di Tarakan untuk siang hari cerah berawan. Dan menjelang malam hingga pagi diperkirakan bisa terjadi turun hujan. Danu mengungkapkan dengan cuaca yang sering berubah, namun tidak berdampak pada ketinggian gelombang laut di Tarakan. Dan berdasarkan pantauan ketinggian gelombang mencapai 0,25 meter hingga 1 meter.
7: Untuk perakiraan ketinggian gelombang ini terpantau untuk kondisi gelombang, ketinggian masih relatif tenang hingga rendah, di mana untuk perairan Tarakan gelombang bervariasi berkisar di antara 0,3 hingga 1 meter.
8: Danu menjelaskan walaupun ketinggian gelombang laut Tarakan masih masuk kategori aman untuk pelayaran, namun bukan berarti membuat lengah nelayan dan para motoris speedboat. Ia tetap meminta agar perubahan cuaca tetap dipantau, utamanya saat di laut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Paguntakas siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Lantik 11 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul M. Kas Tarakan tekankan pentingnya transisi dan juga manajemen talenta dan evaluasi kinerja yang berkala. Sabu dengan berat 933,73 gram melalui Bandara Tarakan berhasil ditangkap pelaku dengan dua orang pelaku, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas. Saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntakan.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belongs.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita. Penisi Pro Dangdut dimanapun ada berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, tentunya akan kami hadirkan beragam lagu-lagu dangdut untuk Anda. Sudah kita buka lagu dari Cucu Novia dengan judul Waru Doyong. Nah, ini versi koplonya. Selain ini masih banyak sekali lagu-lagu dangdut yang akan siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah stay bersama dengan kami di sini, yang sudah join melalui live streaming di RRI Tarakan. Anda bisa juga ikut bergabung kembali ya. Bisa menyapa-nyapa kita di sini, juga bisa merequest-request lagu yang mana yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. Yang lumayan ya, kalau kita lihat di Kota Tarakan cuacanya agak panas ini. Jadi sedap banget kalau sambil dengerin lagu dangdut sambil seruput kopi. Wih, itu adalah paket combo yang gak ada duanya. Ya, mendengarkan kembali kami hadirkan, ini ada lagu dari DDS dengan judul Kucing Garong.
1: Welcome to Lemon Disco Band. Mix by mix of non-stop dance.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun berada tentunya masih mengudara di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dan juga masih mengajak Anda untuk bisa mengikuti program Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami juga mengajak Anda untuk yang masih stay ya melalui RRI Tarakan Streaming hari ini yang ingin mendengarkan lagunya langsung diputarkan setelah ini boleh ya menghubungi kita di 0821-5320-9845 dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah merequest lagu-lagu ya. Lumayan tadi ada sekitar 15-an lagu yang sudah di request dan juga sudah kita putarkan hampir semua ya, tinggal sedikit lagi ya, seperti ada lagu dari Putri DA dengan Ajari Aku, ada juga lagu dari Eri Susan Hujan ya, dan juga lagu lain sebagainya. Namun bagi Anda yang masih ingin menyapa kami di sini, kami masih mempersilahkan Anda untuk bisa bergabung ya di nomor yang sama ya 0821-5320-9845 atau Anda juga bisa request melalui via chat di WA di nomor yang masih sama juga 0821-5320-9845. Di sini sudah ada Mbak Andi Putri Bungsu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya. Kami juga mengajak Anda yang pastinya lagi mager-mageran ya, yang enggak punya radio di rumah, ternyata sekarang ya kita sudah bisa ada dengarkan melalui live di TikTok spesial dalam program Dangdut. Dangdut adalah kita di RRI Tarakan pastinya.

Ya, mendengar dimanapun berada ini, kalau kita lihat sudah ada yang dari Sulawesi Selatan nih, daerah Pinrang ya. Halo ya, assalamualaikum juga. Ada dari Sarawak, Malaysia, luar biasa ya pendengar ya. Ternyata ini pendengar kita juga sudah mulai keluar negara ya. Ya, salam kenal untuk semuanya. Semoga bisa sehat selalu, bahagia selalu. Dan terima kasih udah stay bersama dengan kita di 97,9 MHz dan dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan dua lagu terakhir untuk Anda. Kali ini ada lagu dari Putri DA dengan Ajari Aku, dan next song ada lagu dari Eri Susan dengan Hujan.

Ya, pendengar, satu lagu terakhir ini pun jadi lagu penutup di perjumpaan kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih sudah Anda ikuti segmen ini sekitar 1 jam setengah. Dan tentunya pastinya kami mengajak Anda selalu bisa menikmati seluruh segmen yang kami persembahkan untuk Anda, khususnya dari RRI Tarakan. Saya juga pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih dan assalamualaikum.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun berada mengawali tarakan sore ini, kami hadirkan untuk Anda Pesona Budaya Borneo.
1: Yang memberikan informasi tentang budaya untuk pendengar dan pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu minggu keempat. Hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Rosli Mursalim dari RRI Nunukan akan memandu Pesona Budaya Borneo bersama RRI Samarinda. Ada Fendi di sana. Halo, selamat siang Fendi.
2: Selamat sore. Sore.
1: Ya, Fendi, seperti apa suasana di sana dan topik kali ini yang akan diangkat dari Samarinda?
2: Iya, boleh diulang kembali lagi ini karena tadi masih ada terkendala teknis.
1: Baik, Fendi, seperti apa suasana Samarinda sore ini dan topik yang akan diangkat kali ini?
2: Kalau suasana sore hari ini di Samarinda lumayan berawan, ini Bang Rusdi. Kalau untuk temanya sendiri akan diangkat pada sore hari ini, yaitu merajut tradisi generasi muda menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari.
1: Baik, Bung Fendi. Kemudian saya menuju ke Banjarmasin. Ada rekan saya Helda di sana. Halo, selamat sore rekan Helda. Rekan Helda bisa mendengarkan suara saya? Halo rekan Helda. Baik, sambil menunggu rekan Helda, saya menuju ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Halo Suneta, apa kabar di Palangkaraya?
3: Iya, halo, selamat siang. Kabar baik di Palangkaraya.
1: Baik, situasinya di sana aman ya?
3: Aman, kondisi cuaca yang sedikit panas di sini, Bang.
1: Baik, Suneta nanti tinggal dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada dua narasumber kita. Baik, dari RRI Palangkaraya saya menuju ke RRI Tarakan, ada Diti Hang Raini di sana. Halo, selamat sore, Diti.
4: Halo, selamat sore, Rusdi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
4: Luar biasa, panas menyala bangku.
1: Panas menyala. Baik, Diti, ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan pendengar untuk dua narasumber nanti.
4: Ya,
1: baik, Diti, saya menuju ke Banjarmasin. Ada Helda. Helda, gimana bisa mendengarkan suara saya? Helda? Baik, pendengar saya juga ingin menyapa pendengar RRI Sekorus 8 yang mendengarkan RRI di Pro 1 Nunukan dan menyaksikan di YouTube RRI Pro 1 Nunukan serta streaming RRI Digital. Kali ini Pesona Budaya Borneo dari Nunukan menghadirkan narasumber, ada Pak Lisran, sejarawan Nunukan. Dan dari RRI Samarinda menghadirkan Muhammad Ibrahim, wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Baik, pendengar dan pemirsa Pesona Budaya Borneo dari RRI Nunukan akan mengangkat topik tentang budaya Flomora menyatukan perbatasan, menghadirkan narasumber, ada Pak Listran yang merupakan sejarawan Nunukan. Baik, pendengar, memang kita ketahui bahwa Kabupaten Nunukan ini sebagai beranda terdepan Indonesia menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu warna budaya yang turut membentuk wajah sosial masyarakat perbatasan adalah budaya Flomora Bamorah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kehadiran masyarakat Loba Morah tidak hanya membawa tradisi dan adat istiadat, tetapi juga semangat persaudaraan, gotong royong, serta kontribusi nyata dalam membangun daerah. Lalu, bagaimana perjalanan sejarahnya? Nilai-nilai apa yang diwariskan? Dan bagaimana budaya ini mampu menjadi perkat persatuan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia? Untuk mengulas lebih dalam, telah hadir bersama kita Bapak Listran. Sejarawan dudukan. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Pak Listran.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Baik Pak Listran, satu bulan pertemuan kita hari ini bertemu, ini wajahnya sudah berbeda sekali, berseri-seri. Apakah ini dampak dari Tanah Suci ya Pak ya?
5: Ya, kebetulan baru 3 hari yang lalu baru pulang dari Tanah Suci, dan mudah-mudahan ini bisa merubah dari kehidupan yang lebih baik lagi Bang.
1: Alhamdulillah. Jadi saya panggil sini Haji Listran ya.
5: Listran aja boleh.
1: Listran aja. Baik. Pak Listran, kita langsung masuk ke inti Pak Listran. Kira-kira apa makna tema budaya Loba Morah ini menyatukan perbatasan bagi masyarakat Nunukan?
5: Baik, Loba Morah ini kan memang asal kata dari Flores ya, Sumbah Timur dan Alor.
1: Iya.
5: Itu merupakan suatu wadah yang memang untuk menyatukan berbagai 11 rumpun yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena Nunukan ini berada di daerah perbatasan ya, tentunya Loba Morah ini sebagai wadah agar rumpun-rumpun yang ada tuh tidak melupakan budaya-budaya yang ada di kampung. Tentunya di wilayah perbatasan ini sebagai wadah dia tentunya bisa mengakomodir orang-orang tua kita, yang dia kembali mengingatkan bahwa Loba Morah ini tempat mempersatukan kita supaya nilai-nilai budaya, sekalipun kita berada di perbatasan di tanah rantau, kita tidak akan melupakan. Begitu.
1: Baik, Pak Listran, kira-kira ya Pak Listran, kalau dari kacamata selaku sejarawan, sejak kapan ini masyarakat Loba Morah ini mulai berkembang di Kabupaten Nunukan?
5: Ya, sebenarnya kalau mengikut sejarah, saya mengutip sejarah ya, ini orang timur masuk di Nunukan ini 1900, itu masuknya tahun zaman Belanda ya, itu masih Belanda. Nah, salah satunya itu Anton Karawayu. Dialah yang orang timur pertama yang masuk di sini. Itu 1930-an.
1: Oh, sebelum Indonesia merdeka.
5: Ya, mendampingi Belanda. Kemudian kalau saya ditanya era 80-an, Bang. Di era 80-an itu sudah ada generasi NTT yang membuat seni budaya apa ya, seperti seni tari, sanggar, apa film apa itu semua udah ada sebenarnya. Di tahun 80-an, di tahun 90-an itu masuknya NTT yang begitu banyak. Dan juga para TKI pun banyak pada waktu itu. Nah, mereka-mereka inilah menjadi wadah pekerja di daerah perbatasan. Dan di situ mulai ada budaya-budaya mereka dari 11 rumpun itu. Mereka menyatukan diri di daerah perbatasan, begitu Bang.
1: Baik, tadi yang Haji Diserang sampaikan 11 rumpun.
5: Iya, itu 11 rumpun itu rumpun-rumpun dari NTT ya. Misalnya nih Adonara, Momere, Solor, Alor, Sumba, Lembata. Nah, itu mereka itu NTT semua itu. Dulu tahun 80-an tuh, Bung, itu tidak ada bahasa itu, semua NTT. Namun karena memang sudah terkikisnya ya, artinya mereka ini sudah mengenal bahwa ini asal ini. Jadi mereka sudah memilah-milah, mempetak. Maka terjadilah sampai saat ini 11 rumpun itu. Rumpun-rumpun itu membentuk ada ketua sukunya. Nah, tetapi memang Loba Morah ini adalah wadah dari semua rumpun, dari 11 rumpun itu.
1: Iya. Begitu. 11 rumpun itu semua ada di Nunukan.
5: Ada. Lengkap. Bahkan yang paling terbesar itu di Londres, di Sobatik utara kita.
1: Di Londres itu
5: ada kampungnya itu memang. Itu namanya memang Lodres-Lodres, itu memang kampung timur semua di situ.
1: Itu rumpun Lodres
5: semua
1: itu?
5: Semua rumpun di situ ada. Kalau mau kita lihat di wilayah tiga kita, itu semua timur ada. Pekerja kelapa sawit kita tidak satu pun, semua suku ada di situ.
1: Iya.
5: Paling terbesar
1: itu. Ya, Sobatik itu kan salah satu pulau terunik di Indonesia yang dihuni oleh dua negara.
5: Betul, dua negara. Itu ada rumahnya kan ya. Itu rumah yang boleh dibilang unik dari semua rumah dapur Malaysia depan Indonesia, kan unik.
1: Sangat unik. Rumah terpanjang di dunia, Pak ya.
5: Terpanjang di dunia, betul.
1: halamannya Indonesia, yeah, dapurnya Malaysia. Betul. Baik, Pak Lirsan, ini kira-kira bagaimana sejarah kontribusi warga Flambora ini dalam pembangunan daerah perbatasan kita ini?
5: Iya, yeah, di yang saya tadi bilang bahwa di tahun 90-an ya, yeah, itu kan memang sudah mulai masuknya para pekerja kita dari NTT, mereka ingin mengubah hidup. Di situ sudah mulai berkembang. Di situ mereka sudah sudah ikut ke perusahaan untuk ikut membangun. Dari perusahaan itulah jadikan kita dapat bantuan CSR apa semua. Jadi keikutsertaan mereka itu ya itu dari melalui ke kelapa sawit. Kemudian memang kalau di Nukan yang di kota ini ya memang ikut juga begitu. Artinya mereka kebanyakan yang memang ada PNS, kemudian juga mereka berdagang bisnis begitu. Itu. Jadi keikutsertaan mereka tuh penting ya. Kemudian memang mereka itu juga memang yang paling banyak itu kan pengelola kelapa sawit begitu, Bu.
1: Oh, baik-baik. Nah, ini tak kalah menarik ini Pak Lirsan. Ya. Kira-kira apa saja budaya khas Flambora ini yang masih lestari hingga saat ini? Hingga saat ini.
5: Ada kain ikat namanya. Itu kain yang semua rumpun punya. Itu kain itu, kain tenun ikat itu semua rumpun ketika ada acara besar mereka tidak lepas dari kain itu. Jadi memang itu memang dia kain ikat ya namanya. Jadi terutama dari Adunara, Momere, Solor itu punya kain khas sendiri. Sama kainnya tetapi motifnya berbeda tuh, Bung. Motifnya berbeda.
1: Dasarnya dari mana itu buatannya?
5: Itu
1: sutra atau apa?
5: Dari sutra. Itu kan mahal tuh. Itu ada kelas, ada kelas-kelasnya. Kalau yang kelas yang dari NTT langsung kan itu memang jutaan. Itu kain sutra langsung tuh dari keturunan tangan itu. Di Nukan ini ada sudah.
1: Ada.
5: Ya, di Kampung Timur tuh ada sudah mulai buat tuh.
1: Buat itu.
5: Ya, ada mulai buat itu.
1: Baik, sampai jutaan, Pak ya.
5: Jutaan.
1: Karena itu memang asli sutra.
5: Asli sutra dan itu sulit, Bang. Jadi tingkat kesulitannya membuat itu. Jadi dari motifnya itu aja dilihat. Kalau motifnya semakin banyak gambar apa ya itu juga sulit itu.
1: Yeah.
5: Sulit. Nah, itu dengan nilai kesulitan tuh harganya juga ya. Lumayan.
1: Iya. Baik. Harganya lumayan tapi memperkuat budaya ya.
5: Memperkuat budaya.
1: Baik. Pak Lirsan, kira-kira bagaimana ini budaya Flambora ini mampu mempererat hubungan antar etnis di Nunukan ini? Ini kan banyak sekali etnis-etnis yang ada di kabupaten, tapi Flambora ini hadir mempersatukan itu bagaimana? Ya,
5: itu terjadi ya, itu terjadi di tahun 80-an, Bang. Bahkan di zaman 60-an, itu peran NTT itu sangat penting, Bang. Vital, Bang. Pertama, mereka ikut serta di dalam pertempuran ini yang perang Indonesia Malaysia.
1: Konfrontasi
5: itu pejuang-pejuang kita tuh NTT banyak itu. Nah, mereka itu gugur di medan pertempuran. Itu yang pertamanya. Ya. Nah, kedua, kolaborasi antar suku. Banyak orang NTT itu menikah dengan orang Tidung, orang tempatan sini. Nah, itu bentuk apa ya? Bentuk hubungan yang erat bahwa mereka itu bisa beradaptasi, Bang. Padahal itu adat yang memang cukup tinggi, tetapi suku-suku timur ini mampu beradaptasi dengan berbagai ragam suku yang ada di sini. Tapi memang terkhusus untuk suku timur itu banyak orang-orang timur menikah dengan mereka, suku-suku tempatan begitu, Bang.
1: Iya, bahkan ada yang mengatakan untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Indonesia mini karena semua suku
5: itu sudah
1: di sini,
5: jelas, Bang. Nah. Itu sudah semua suku, bahkan ada Papua.
1: Ada Papua
5: pada tahun 80-an itu pernah salah satu ya orang yang saya tahu tuh jadi petinju Nunukan. Orang Papua pada waktu itu satu. Nah, saya tahunya kalau itu Papua waktu kami sama-sama berangkat ke itu tahun 94 ke Bulungan waktu mau wakili Nunukan, ternyata yang petinju kita ini tuh orang Papua.
1: Betul. Luar biasa.
5: Kalau yang lain sudah zaman dulu, Bang. Zaman dulu itu sudah ada, bahkan suku Bugis itu mah, Bang, itu orang nomor 3 yang ada di Nunukan. Itu zaman sebelum Belanda udah ada, zaman kesultanan udah ada tuh. Kesultanan Bulungan mereka udah ada,
1: sudah ada.
5: Betul.
1: Berdasarkan sejarah itu, Pak.
5: Kalau dari lihat dari sejarah
1: baik. Pak Lirsan, kira-kira kalau menurut Bapak apa nilai luhur yang paling menonjol dari budaya Flambora ini?
5: Jadi mereka tuh saling menghormati, Bang. Menghormati budaya. Jadi rasa penghormatan kepada budaya lain itu yang kemudian memang menghormati leluhur, Bang. Kenapa saya bilang leluhur? Mereka setiap ada yang meninggal, mereka itu sangat sangat antusias mengurus betul-betul sampai itu apa ya? dijadikan budaya emang, bahwa orang-orang meninggal itu emang khusus dia seperti apa ya, dia harus datang gitu. Jadi memang dia menjadikan sakral gitu.
1: Baik,
5: betul.
1: Pak Zan, kalau selama ini Anda melihat apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Lubuk Muara di wilayah perbatasan?
5: Iya, terutama kan dari segi SDM ya.
1: Iya.
5: Jadi memang letak geografis kita ini kan perbatasan ya.
1: Iya.
5: Jadi faktor ekonomi juga, daya tarik ke perbatasan itu kan besar ya.
1: Iya.
5: Ada iming-iming bahwa mereka itu harus ketawa, itu besar gaji ya. Tetapi kan tidak semudah apa yang didengar, karena mereka merasa teriming-iming baru. Mereka itu, nah, tantangan kita yang ada selalu memberikan sosialisasi bahwa sebaik-baiknya di negeri orang, baiknya di negeri sendiri gitu. Nah, artinya kita bekerja dengan bebas. Kalau di sana kan itu kadang-kadang pasportnya nggak ada. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana membuat daya tarik mereka bekerja di perusahaan Indonesia gitu.
1: Begitu. Baik, Parsan, kita tahan dulu.
5: Siap.
1: Masih banyak yang akan kita bahas nanti dan sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan oleh rekan-rekan saya.
5: Siap.
1: Baik di Tarakan, Pangkeraya maupun Banjarmasin. Baik, demikian perbincangan dari RRI Nukan. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samarinda bersama rekan saya Fendi.
6: Daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, terima kasih kepada Bang Rusdi dari RRI Nunukan yang telah mempersilakan saya untuk berdialog pada sore hari ini bersama para pendengar yang berada di manapun saja berada. Tentu ini masih bersama dengan saya, Bu Supendi di RRI Perempuan Samarinda. Saat ini di studio kami sudah datang narasumber kami, ada Muhammad Ibrahim yang merupakan Wakil Duta Budaya Kota Samarinda, yang pada sore hari ini kita akan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari. Sebelum kita berdialog pada sore hari ini, saya sapa terlebih dahulu kepada Bu Su Ibrahim yang sudah bergabung di tengah-tengah kita di studio RRI Perempuan Samarinda. Assalamualaikum Bu Su Ibrahim, selamat sore.
7: Waalaikumsalam, halo semua sobat budaya.
2: Siap, gimana nih kabarnya di sore hari ini Bu Su Ibrahim?
7: Alhamdulillah baik, dan juga pasti semangat dong buat tampil di RRI Pro 4 ini.
2: Siap, harus tetap semangat, apalagi cuaca hari ini juga sangat mendukung ya Bu Su Ibrahim ya.
7: Benar banget.
2: Walaupun memang panas, tetapi masih di naungi sama awan-awan yang sudah mulai berkeliling di Kota Samarinda. Bu Ibrahim, ini kan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari. Apalagi tadi sudah saya perkenalkan kepada para pendengar di mana saja berada bahwa Bu Ibrahim ini menjabat sebagai Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda di tahun 2025.
7: Benar, Pak.
2: Ini sebagai Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda nih Bu Ibrahim, dari pandangan Bu Ibrahim sendiri seperti apa sih memandang peran seni tari dalam menjaga dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda? Silakan.
7: Oke Kak, jadi pandangan saya untuk seni tari itu adalah seni tari itu bukan hanya seni yang menampilkan atau mementaskan sebuah gerakan, tetapi di balik itu memiliki makna dan filosofi, di mana sebelum terciptanya sebuah karya tari pasti melalui namanya konsep. Nah, di konsep ini Kak, biasanya kita mengangkat tentang kebiasaan, budaya, dan sejarah yang ada di Kota Samarinda. Jadi secara tidak langsung, seni tari ini bukan hanya menampilkan gerak, tetapi juga menceritakan kembali sejarah apa aja sih yang ada di Kota Samarinda, tentang Lamuhang Deng Mangkone itu, tokoh apa sih yang ada di Kota Samarinda, sampai dicetus sebagai pendiri dari Kota Samarinda, seperti itu Kak.
2: Jadi ketika kita ingin tampilkan sebuah tarian itu bukan berarti kita menampilkan yang hanya semata konsep untuk menampilkan begitu saja, tetapi harus ada latar belakang yang bernuansa budaya agar bisa diperkenalkan secara luas kepada masyarakat, seperti itu ya.
7: Benar sekali Kak.
2: Ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi dan budaya populer nih, kalau dari Bu Sibran sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak muda untuk mencintai dan melestarikan seni tari tradisional? Karena memang kalau berbicara seputar Gen Z ini, rata-rata kan budayanya sudah melihat dari budaya-budaya luar. Salah satu contohnya lah seperti K-pop, K-drama dan sebagainya. Kalau dari pandangan Bu Sibran ini seperti apa?
7: Oke Kak, untuk dari pandangan saya sendiri, benar seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa Gen Z ini sangat mudah terpengaruh atau terkontaminasi dari budaya luar. Contohnya sekarang yang lagi tren nih Kak, dance Brazil nih Kak.
2: Betul.
7: Jadi sulit nih Kak ya untuk melestarikan seni tari dengan masuknya dengan kebudayaan asing. Tapi itu tidak menjadi hambatan untuk para seniman dalam berkreasi. Jadi waktu itu saya nonton Everest 3N Kak, tingkat SMA dan SMK sekota Samarinda. Ternyata seni tari itu tidak kaku Kak. Nah seni tari tradisional ini bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman yang saat ini. Nah di tengah gerakan tari itu terdapat dance Brazilnya Kak. Jadi secara tidak langsung ini memberikan gambaran kepada Gen Z nih Kak, bahwa seni tari itu bukan hanya seni yang harus digerakkan sesuai pakemnya nih Kak, tetapi bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman pastinya.
2: Tetapi tidak mengurangi dari unsur budaya tersebut.
7: Benar banget Kak, tidak menghilangkan keaslian atau pakem dari gerak tari tersebut.
2: Kalau pandangan dari masyarakat sekitar ketika melihat salah satu mungkin tarian yang dimasuki dengan tren-tren saat ini, seperti apa pandangan-pandangan mereka?
7: Oke, mungkin dari pandangan saya Kak ya. Pandangan saya itu berarti bahwa para seniman, para pencipta karya itu bisa menciptakan sebuah tarian dengan tema terbaru Kak, yang fresh, tidak tertinggal oleh zaman sekarang. Jadi secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan bahwa budaya kita ini bukan tentang pakem aja Kak, tapi bisa kita kolaborasikan, bisa kita inovasi dengan gerakan-gerakan tren sekarang seperti dance Brazil itu Kak.
2: Karena kalau misalkan nih, bahkan dari saya sendiri Bu Sibran, terkadang mungkin ada masyarakat di sekitar kita ya, ketika suatu tarian tersebut dimasuki dengan mungkin tren-tren saat ini, mungkin ada pendapat dari masyarakat sekitar itu yang menganggap bahwa itu akan melunturkan dari tarian budaya tersebut, padahal malah tidak ya Bu Sibran, agar memang bisa dipertontonkan secara luas dan juga tentu untuk mengajak dari generasi muda ini tadi.
7: Benar sekali Kak.
2: Bu Sibran, ini kan kalau berbicara seputar media sosial dan platform digital nih ya, seperti tadi tarian Brazil kan juga terkenalnya melalui tren-tren di media sosial. Kalau dari pandangan Bu Sibran sendiri, apakah media sosial dan platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan seni tari dan budaya tentu agar lebih menarik bagi generasi muda?
7: Oke Kak, seperti yang kita tahu pada saat ini, siapa sih Kak yang tidak main sosial media?
2: Betul.
7: Yang tidak punya WhatsApp, TikTok, Instagram dan lainnya, itu tidak mungkin ya Kak untuk zaman sekarang. Jadi salah satu faktor untuk cepatnya berita menyebar, cepatnya kebudayaan itu bisa kita share itu melalui sosial media. Jadi sosial media ini adalah tempat di mana kita bisa mengembangkan kebudayaan melalui sosial media, di mana masyarakat bisa mengakses, oh ternyata di kota Samarinda ada namanya Tari Jepen. Ternyata Tari Jepen ini ada 13 gerak dasar. Terus tuh ternyata Tari Jepen ini dibagi menjadi 3, Jepen Dasar, Sidabil, dan Tungku. Jadi secara menyeluruh masyarakat bisa mengakses dan mengetahui informasi tersebut. Akan tetapi tantangan terbesar untuk saat ini bukan dari postingan lagi Kak, tapi caranya kita menarik generasi muda agar bersedia untuk mempelajari atau bersedia untuk menonton konten edukatif yang kita share. Karena zaman sekarang, khususnya saya sebagai Gen Z juga Kak, memilih dalam menonton konten apapun itu karena yang kami lihat adalah tampilannya terlebih dahulu.
2: Betul,
7: Kak.
2: Betul, karena menarik endaknya itu pasti dari tampilan awalnya.
7: Benar banget Kak. Dan isinya tuh singkat, padat dan jelas. Kadang tuh ada kan Kak di mana konten budaya itu isinya tentang teks semua Kak. Itu kan otomatis Gen Z ini malas baca nih
2: monoton.
7: Kak.
2: Monoton.
7: Ya. Monoton jadinya. Jadi bagaimana kita mengemas konten itu secara kreatif, inovatif dan juga sesuai dengan kemauan Gen Z ini pastinya Kak.
2: Kalau berbincang seputar pengalaman, ini masih berkaitan dengan media sosial dan juga platform digital tadi nih Bu Sibran, apakah dari Bu Sibran sendiri pengalaman atau program yang pernah nih dijalankan yang menunjukkan bahwa generasi muda saat ini nih mampu menjadi inspirasi dalam melestarikan budaya melalui seni tari?
7: Oke kak, mungkin kalau berbicara tentang pengalaman ini panjang nih kak ya.
2: Gimana tuh Bus Ibrahim?
7: Oke, jadi awal mulanya saya bisa terjun ke duta budaya ini karena seni tari kak. Jadi saya merupakan salah satu penari dari SMK TI Labaika. Nah saya sering mengikuti event, salah satunya saya pernah mewakili kota Samarinda ke Balikpapan dalam acara Dunia Melayu Dunia Islam. Dan alhamdulillah bisa membawa nama kota Samarinda menjadi juara dua waktu itu.
2: Wah keren-keren, nah, alhamdulillah.
7: Selain itu kak, saya juga lagi aktif-aktifnya mengikutin banyak kompetisi, salah satunya Mr. Teen in Kalimantan Timur. Terus itu saya mengikuti event perlombaan dan mendaftar ke Duta Budaya Kota Samarinda. Nah saat pendaftaran ke Duta Budaya Kota Samarinda ini kak, saya juga bergabung dengan salah satu sanggar tari di Kota Samarinda, yaitu Bina Seni Budaya Indonesia, di bawah naungan oleh Ibu Hafizah Rahma. Nah di saat itu saya terpilih juga nih kak untuk menjadi salah satu penari dalam acara Temu Karya Taman Budaya Sekalimantan. Jadi di tengah hektiknya saya persiapan untuk ke Palangkaraya nih kak, ternyata saya juga lolos seleksi Duta Budaya Kota Samarinda.
2: Wah ini hektik banget ya.
7: Hektik banget nih kak. Jadi bagaimana caranya saya membagi waktu bangun subuh jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu karantina nih kak selama seminggu. Setelah karantina saya lanjut lagi ke sanggar sampai jam setengah satu nih kak. Begitu seterusnya selama seminggu siklusnya kak. Nah sehingga waktu malam grand final nih, istilahnya saya setengah sadar nih kak, dan tidak expect juga bisa terpilih menjadi wakil dua kanda duta budaya kota Samarinda. Nah setelah baru menang nih kak, baru hahahi winner nih kak, pulang-pulang saya microslip nih kak, ketiduran di jalan, otomatis kecelakaan nih kak.
2: Ya Allah.
7: Jadi bagaimana caranya saya tuh sembuh dalam

0: Perkenalkan seni tari tentunya di berbagai daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tadi di Palangkaraya ya.
1: Benar Kak.
0: Ini Busu Ibrahim, kalau saya yang bertanya apa sih sebenarnya pesan dan harapan dari Busu Ibrahim kepada para pelajar dan juga generasi muda atau kalangan Gen Z di Kalimantan Timur agar terus merajut nih tradisi dan menjaga warisan budaya melalui seni tari?
1: Oke, untuk sobat budaya dimanapun kalian berada, jadilah generasi muda yang mengikuti arus perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan jejak budaya. Karena kita sebagai warga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Samarinda nih Kak saat ini. Nah, jadi gimana caranya kita sebagai generasi muda tetap peduli, tetap paham akan budaya? Karena jika kita tidak mempelajari tentang budaya, maka budaya itu akan hilang Kak di telan zaman otomatis.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana generasi muda ini bisa meneruskan dan memperkenalkan ke generasi berikutnya? Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan bukan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
0: Karena memang generasi Gen Z ini kan juga yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Dan tentu pesan dari kita semua ya, Busu Ibrahim, agar tarian ini jangan sampai musnah begitu saja di mata kalangan Gen Z ataupun kalangan anak muda, karena memang banyak mungkin masih stereotype kepada tarian bahwa oh tarian ini sangat kuno, sangat tidak relevan dengan zaman. Tetapi seperti yang disampaikan sama Busu Ibrahim tadi bahwa tarian ini ternyata bisa lah dimasukkan dengan tarian Brazil seperti itu ya Busu Ibrahim. Baik, demikian perjumpaan saya dengan Busu Muhammad Ibrahim selaku Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025. Selepas ini saya akan kembalikan lagi kepada Busu Rusdi Mursalim. Silakan.
2: Baik, terima kasih.
3: Berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik, terima kasih Fendi dan Muhammad Ibrahim dari RRI Samarinda dan juga rekan-rekan di RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan yang masih mengikuti acara Pesona Budaya Borneo. Dan saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini menarik nih. Baik, silakan kami undang Anda melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945 atau di fitur live chat RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa hari ini. Ada bersama narasumber Bapak Lisran, sejarawan nunukan, dan dari Samarinda Muhammad Ibrahim, Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Kali ini kita mulai dari teman-teman RRI Banjarmasin untuk bertanya kepada narasumber kita. Kelda?
4: Iya, baik. Saudara Rusdi.
2: Bisa mendengarkan dengan baik suara saya, Kelda?
4: Bisa.
2: Baik. Kelda, silakan. Kepada siapa?
4: Kepada Bapak Lisran ya.
2: Oh, baik. Silakan.
4: Oke, menarik sekali ini kita melihat bagaimana budaya Pelabuhan Muara ini ya. Ini bisa hidup berdampingan dan menjadi jembatan pemersatu di wilayah perbatasan nenukan sana. Dan tentunya nih, pertanyaannya nih, perspektif dari sejarah apa nilai-nilai fundamental ini yang dari kebudayaan yang membuat masyarakat lokal nunukan dan saudara kita di Pelabuhan Muara ini bisa melebur dengan begitu harmonis tanpa kehilangan identitas aslinya nih. Nah, bagaimana nih kepada Bapak Lisran? Oke.
5: Baik, terima kasih nih. Pertama, ada kekuatan budaya yang dimiliki oleh Pelabuhan Muara ya, yaitu solidaritas gotong royong yang cukup tinggi. Itu budaya yang memang tidak bisa dibuang dari NTT sampai ke daerah perbatasan ini, masih melekat itu kekuatan tuh. Kemudian penghormatan tinggi kepada

0: leluhur. Jadi dengan modal itu, maka di daerah perbatasan ini yang betul pengaruh modernisasi sosial media begitu. Jadi kekuatannya bahwa saling menghormati. Pertama, menghormati itu kepada semua suku. Karena Kabupaten Nunukan ini semua suku ada, maka kan saling menghormati. Nah, modal itu menjadi kekuatan untuk bersatu. Tentu orang yang dihormati pasti menghargai, kan begitu. Jadi kekuatan-kekuatan ini, inilah yang menjadi bahwa warga NTT yang ada di Kabupaten Nunukan masuk di semua suku itu ada. Dan kita buktikan bahwa di kabupaten ini ada keterikatan pernikahan. Nah, itu melambangkan bahwa mereka mampu bersatu di dalam suku itu. Nah, soal agama ya, ini mereka saling menghormati, Mbak. Jadi acara apapun yang ada dilakukan oleh suku lain, ketika mereka diundang, mereka sangat menghormatinya. Kemudian sebaliknya, mereka ketika mengundang kepada tetangganya yang suku lain, mereka sangat menghormati itu. Terutama ya dari hal adat istiadat mereka. Mereka tuh harus bertanya dulu. Bahkan di Nunukan ini pernah mengadakan acara seribu lilin ya, artinya itu menghormati budaya yang ada di Nunukan, itu minta izin dulu dengan suku yang ada di sini, artinya tokoh besarnya di sini. Bayangkan tidak bisa acara itu dilakukan ketika tidak terjadi penghormatan kepada orang yang ada di sini. Artinya semua aktivitas yang ingin dilakukan oleh orang TT, apapun mau seni budaya, mau pentas acara, harus minta penghormatan kepada, minta doa restu dari orang tempatan. Justru itulah orang-orang tempatan itu menghargai begitu tingginya penghormatan kepada mereka, Mbak. Sehingga ya tentu mereka tidak mau kehilangan modal itu tadi, gotong royong misalnya. Nah, mereka ketika ada di kalangan masyarakat gotong royong, mereka di luar hadir, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pilih siapapun itu, suku apapun, ketika mereka diundang itu sangat tinggi gotong royongnya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
1: Helda, masih ada tambahan pertanyaan?
2: Iya, baik. Cukup ini, Saudara Rusdi.
1: Baik, dari RRI Banjarmasin, rekan saya Helda, saya menuju selanjutnya ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Suneta?
3: Baik, terima kasih Bang Rusdi Mursalim yang ada di Nunukan.
1: Silakan, pertanyaannya ditujukan kepada siapa narasumber ini?
3: Tadi Nunukan, sama Lila, silakan. Tadi sudah Pak Listran ya. Sekarang saya ke Muhammad Ibrahim nih yang ada di Samarinda. Untuk Mas Ibrahim nih, sebagai wakil dua ya, duta budaya Kota Samarinda yang aktif ya, masih memperkenalkan seni tari kepada generasi muda. Menurut Anda bagaimana cara membuat seni tari tradisional ini tetap menarik dan relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga tren budaya populer saat ini, sehingga semakin banyak anak muda nih yang terinspirasi untuk ikut melestarikan budaya ini melalui seni tari? Dan yang kedua, pertanyaan sambungan gitu ya, bagaimana peran generasi muda ini dalam merajut tradisi dan juga menginspirasi masyarakat untuk melestarikan budaya ini melalui seni tari, gitu.
4: Oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Suneta dari RRI Pro 4 Palangkaraya tadi ya. Wah, ini Bu Ibrahim kedapatan dua pertanyaan ini. Ini tadi yang pertama, Bu Su, seputar cara tetap menariknya bagi kalangan muda dan juga peran dari generasi muda. Silakan, langsung bisa dijawab. Silakan.
5: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk agar seni tari ini tetap menarik di kalangan masyarakat khususnya generasi muda ya, Kak. Pastinya kita memiliki banyak aspek atau faktor gimana kita caranya supaya tari ini tetap relevan di zaman sekarang. Salah satunya tadi adalah dengan mengalkulturasikan mungkin dengan kebudayaan saat ini atau tren-tren saat ini, sehingga tari ini tidak dianggap kaku nih, Kak, pastinya.
4: Betul, betul.
5: Karena tari tradisional ini banyak yang berpikiran bahwa tari ini adalah gerakan yang udah ketinggalan zaman nih, Kak. Mungkin sekarang lebih tertarik ke dance K-pop, dance Brazil, dan lainnya. Tapi bagaimana kita sebagai generasi muda menentang statement itu atau pendapat itu dengan cara kita terjun aktif ataupun terlibat dalam pembuatan konten edukatif mungkin, Kak, mengeser di sosial media bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang sangat dibanggakan di Kota Samarinda maupun di daerah lainnya. Seperti itu.
4: Kalau tadi dari peran generasi mudanya ini seperti apa?
5: Oke, jadi mungkin peran dari generasi muda ini adalah bagaimana kita bisa memahami terlebih dahulu tentang seni tari ini, Kak. Karena kalau kata pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Makanya bagaimana generasi muda ini memahami bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu bentuk penampilan atau seni yang ditampilkan yang memiliki banyak makna nih pasti, Kak, dan sejarahnya pasti.
4: Jadi harus mengenal dulu agar bisa meresap dalam kehidupan sehari-hari kita, agar memperkenalkan tarian ini ke berbagai daerah dan juga untuk mengenal kepada masyarakat-masyarakat khususnya di kalangan generasi muda.
5: Benar sekali.
4: Demikian jawabannya dari Bu Su Ibrahim kepada Mbok Suneta. Terima kasih.
1: Suneta, masih ada tambahan pertanyaan, silakan.
3: Oke, sangat cukup jelas. Karena memang generasi ini memang harus perlu memahami terlebih dulu seperti apa jati dirinya, baru dia bisa membagikan peran seperti apa tradisi yang ada di daerahnya. Seperti itu cukup jelas, terima kasih.
1: Baik, dari RRI Palangkaraya, Suneta, saya menuju ke RRI Tarakan. Ada Diti Hangrai nih di sana. Halo Diti.
6: Halo Rusdi.
1: Silakan, pertanyaannya kepada siapa narasumbernya ini, Nunukan atau Saparinda?
6: Ya, mungkin saya ke Nunukan ya, bersama Bapak Listan sebagai sejarawan Nunukan. Baik, Bapak Listan, bagaimana seni tari tradisional itu menjadi senjata diplomasi budaya bagi generasi muda untuk mengenalkan identitas bangsa di ranah internasional? Dan dampak nyata apa yang paling ingin dicapai melalui gerakan seperti ini? Terima kasih.
7: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup baik ya. Ini memang pertanyaan di zaman modern seperti ini. Baik, Mbak. Jadi memang kekuatan yang dimiliki itu yang pertama kan, kami kan ada 11 rumpun ya. Nah, dari 11 rumpun itu ada salah satu rumpun yang sangat menonjol, misalnya Momere gitu. Nah, tari-tariannya Lembata. Jadi itu sering dilakukan ketika ada acara-acara besar, misalnya acara-acara besar, maka Pemda itu mengundang dan membuka diri kepada 11 rumpun itu untuk menampilkan budaya seni tari. Ya tentunya 11 rumpun ini ya berlomba-lomba ingin menampilkan itu. Kemudian di daerah perbatasan ini, Mbak, ini memang kita sangat berdekatan ya dengan Malaysia begitu. Nah, ini memang belum pernah dilakukan ajang-ajang festival besar ya di negeri Malaysia itu. Tetapi memang kalau antar kelompok saja di NTT itu udah ada. Di NTT sana, di Malaysia sana itu sudah ada tari-tarian yang dilakukan. Artinya orang-orang pekerja yang di Malaysia itu tidak meninggalkan budayanya, maka seni-seni tarinya itu sering ada begitu, acara-acara mereka di sana. Saya tahunya itu karena ada beberapa keluarga yang ada di Malaysia sana itu sering mengadakan tari-tarian gitu, artinya acara-acara di tempatan situ. Kemudian memang modal yang paling terpenting bahwa di daerah perbatasan ini, Flobomora ini kan sebagai wadah anak muda untuk terus menampilkan tari-tarian. Nah, dari sisi itu kami di perbatasan ini, Mbak, ini sering ada festival-festival seni tari, kemudian mengadakan lomba-lomba, kan begitu. Nah, kemudian ada festival-festival seperti busana NTT, sekalipun kecil tetapi itu sering dilakukan. Nah, itu dilakukan sering oleh Forka, Forum Komunikasi Pemuda NTT, Mbak. Jadi itu tidak putus gitu. Sekalipun dia wadahnya kecil, tetapi ya untuk mengembangkan itu kan terus begitu. Dia tidak putus, Mbak, begitu, Mbak.
1: Diti, masih ada tambahan pertanyaan?
6: Iya, baik, Pak Listan. Dan banyak banget ya anak muda itu tertarik mencoba tari tradisional. Namun sedikit yang konsisten bertahan. Hanya coba-coba, tapi untuk bertahan itu susah ya. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam menjaga komitmen melestarikan seni tari ini? Dan bagaimana caranya Bapak Lisan sebagai sejarawan nunukan?
7: Baik, Mbak. Pertama, kekuatan itu ada di orang tua, Mbak. Ada terkikisnya bahasa sebelum kita lari ke tarian. Ini yang sudah hampir terkikis bahasa. Anak-anak zaman modern yang NTT ini sudah tidak memahami bahasa merekanya. Nah, sehingga peran orang tua di dalam keluarga kecil maupun kelompok itu harus aktif membimbing dengan bahasa daerah. Itu satu. Kedua, memang peran orang tua di zaman modernisasi HP yang begitu canggih, media sosial, hiburan digital apa semua itu mempengaruhi. Tetapi memang saya optimis sekali bahwa ketua-ketua rumpun yang ada 11 rumpun ya di Kabupaten Mukan itu sering memberikan pemahaman kepada orang-orang tua dengan metode mereka melakukan apa pertemuan arisan-arisan. Nah, disitulah anak-anaknya dilibatkan, Mbak. Memang pengaruh HP ini juga sangat kuat ya. Tetapi tidak kalah juga dengan peran orang tua bahwa budaya yang sudah ada itu, budaya itu mereka turunkan kepada anak-anaknya. Dan terbukti memang anak NTT itu masih menghormati budaya-budaya penghormatan kepada orang tua. Contoh ini, Mbak, ketika makan. Kalau tidak belum orang tua yang makan ya, anak muda tidak gitu. Nah, ada zaman sekarang kan tidak seperti itu. Yang penting udah ada di atas meja makan. Ya, kami tahunya itu, Mbak, karena kami pada waktu itu juga masih belajar. Begitu kami tahu bahwa penghormatan tinggi itu sebelum kita makan, orang tua belum makan, jangan coba-coba apa yang muda tuh makan. Oh, itu kena sumpah gitu, kena marah kan gitu. Nah, inilah salah satu contoh bentuk aplikasi di lapangan bahwa tantangannya memang peran orang tua. Yang saya bilang tadi, terkikisnya salah satu itu bahasa, Mbak. Kekuatan ini untuk menyambung bahasa sudah hampir hilang. Jadi orang-orang tua itu sudah memperkuat bahasa, kemudian tetap menjaga hubungan silaturahmi antar etnis tadi. Nah, untuk yang media sosial ya tentu memang tidak juga kita bisa pungkiri bahwa HP ini menjadi kekuatan global mempengaruhi anak muda. Kita tidak bisa tangkis juga itu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Plobomora ini adalah sebuah wadah yang bisa menampilkan bagaimana seni budaya, seni tari-tarian gitu. Pokoknya festival-festival itu sering, Mbak, diadakan supaya orang tuanya ini mengajak kepada anak-anaknya. Dan terbukti kami yakin ada anak SD yang mampu tari-tarian. Kami salut melihatnya bahwa bukan orang tua lagi yang tari. Berarti gambarannya bahwa kemajuan anak muda, terutama anak-anak yang kecil, anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa menunjukkan bahwa seni budaya tarian dia mampu menampilkan di pentas-pentas Pemda yang adakan gitu. Seperti itu, Mbak.
1: Gimana, Diti?
6: Iya, cukup, Rusdi. Terima kasih.
1: Baik, sudah 3 pertanyaan dari RRI Banjarmasin, Palangkaraya, dan RRI Terakan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada seluruh masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya awali dulu dari RRI Samarinda kepada Bapak Muhammad Ibrahim. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Silakan, Bu Ibrahim, closing statement-nya.
5: Untuk sobat budaya dimanapun berada, jangan sampai jejak budaya ini hilang di telan zaman, dan jadilah generasi yang cerdas di mana bisa mempelajari budaya tetapi tidak meninggalkan perkembangan zaman pastinya. Dan jadilah pribadi di mana budaya itu bukan hal yang harus kita lupakan, bukan hal yang harus kita tinggalkan, tetapi hal yang harus kita teruskan dan kita berikan penjelasan itu ke generasi berikutnya.
4: Baik, terima kasih. Demikian closing statement dari Bu Ibrahim, Bang Rusdi.
1: Baik, terima kasih Mas Muhammad Ibrahim. Sekarang ke Bapak Disran, silakan, Pak.
7: Siap. Pertama, Plobomora ini tetap hidup di generasi muda ya. Jadi Plobomora ini menjadi sebuah wadah wadah untuk tempat muda-mudi anak NTT untuk bisa berbuat menghargai tentang seni budaya seperti yang disampaikan tadi Bung Muhammad Ibrahim ya. Kedua, menjadi bagian identitas Kabupaten Nunukan di daerah perbatasan, menjadi kekuatan. Artinya Pulau Muara ini sebagai wadah juga untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan, yaitu tadi. Ketiga, memang semakin dikenal. Artinya dengan adanya Pulau Muara ini ya bisa warga NTT bisa dikenal bahwa oh di dalamnya itu etnis NTT. Kemudian mampu beradaptasi ya dengan modernisasi tanpa kehilangan jati diri NTT itu sendiri. Artinya wadah Pulau Muara ini sekalipun ada modernisasi yang ingin masuk, bahwa dia sebagai benteng untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang yang ada di dalamnya sebagai NTT. Kedua, yang berikutnya tuh kekuatan sosial ekonomi ya, bahwa menjadikan modal bahwa gotong royong itu menjadikan kekuatan di sosial, bahwa Pulau Muara ini sebagai penampung orang NTT yang punya modal kekuatan gotong royong tadi itu, yaitu bisa beradaptasi di masyarakat. Yang terakhir, Pulau Muara ini memperkuat persatuan dan kesatuan di daerah perbatasan. Karena sebagian besar daerah kita yang dihuni oleh juga sebagian orang NTT, maka menjadi Pulau Muara ini menjadi kekuatan lambang besar untuk menjadi persatuan orang NTT di daerah perbatasan. Seperti itu, Bung. Makasih.
1: Baik, dari Nunukan hingga Samarinda, kita belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi pondasi persatuan dan identitas bangsa. Terima kasih Bapak Lisran dan Muhammad Ibrahim atas inspirasi yang sudah dibagikan. Mari kita terus merawat budaya, menjaga keberagaman, dan memperkuat persaudaraan di perbatasan untuk Indonesia. Demikian usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, program berjaringan program 4 Kornus 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Terima kasih untuk para narasumber, pendengar, dan pemirsa yang selalu setia bersama kami. Saya Rosi Mursalim dari RRI Nunukan, sampai jumpa di Pesona Budaya Borneo berikutnya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8, menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar, satu lagu dari Miliki Brisia Jody featuring dengan Stefan Pasaribu. Ternyata hanya kamu yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Di menit ke-26 meninggalkan jam 4 sore untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan pendengar, jangan lewatkan Lintas Banjar Nusantara ya, tepat di jam 5 sore nanti. Kami akan hadir menemani Anda. Dari Miliknya Tangga, Mabuk Kepayang, aktivitas sore hari ini ngapain aja? Mau rencana olahraga, jalan santai, keliling kota Tarakan tercinta ya, atau lari-lari sore, tetap setia dengerin RRI Pro 1 Tarakan.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Shalsa Dila, Mengejar Rindu, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, kita nantikan Lintas Banjar Nusantaraya. Anda juga dapat menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Rabu 24 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha.
1: Halo juga Diti, apa kabar di sore hari ini Diti?
0: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana Syasha di Nunukan?
1: Kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini alhamdulillah baik-baik saja Diti. Dan juga untuk cuaca di Nunukan sore ini lagi berawan nih Diti.
0: Lagi berawan ya. Baiklah Syasha, karena cuaca lagi berawan, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini Syasha?
1: Dari Nunukan, informasi hari ini terkait ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapatkan pembekalan dari OJK.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Syasha.
1: Terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Nunukan mendapat pembekalan dari OJK agar tidak menjadi korban investasi bodong dan mampu mengelola hasil kerja mereka secara bijak setelah pulang dari luar negeri. Informasi selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali dari luar negeri sering menjadi sasaran berbagai modus penipuan keuangan. Untuk mencegah hal itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menggelar pelatihan pengelolaan keuangan bagi PMI dan keluarganya. Kepala OJK Kaltim Tara Misran Pasaribu mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa negara yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, kemampuan mengatur keuangan menjadi bekal penting saat mereka kembali ke Indonesia, sehingga perlu dibekali literasi keuangan yang baik, agar para PMI mampu mengelola hasil jerih payahnya secara aman dan produktif.
3: Memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia untuk cerdas mengelola keuangan. Jadi kita tahu pahlawan devisa ini kan pulang dari luar, bawa uang. Nah, kembali ke Indonesia, kita harapkan nanti mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik, sehingga bisa mensejahterakan keluarganya.
2: Selain membahas pengelolaan keuangan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai risiko penipuan dan investasi ilegal. OJK menilai edukasi ini penting karena masih banyak masyarakat yang tergiur tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risikonya. Sementara itu, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan mengatakan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari PMI, Purna PMI, dan keluarga PMI. Menurutnya, sebagian besar masih memiliki tabungan hasil bekerja di luar negeri sehingga perlu memahami cara mengelolanya dengan tepat.
3: Itulah manfaatnya hari ini kita laksanakan literasi keuangan bersama BNI dan OJK sehingga pemahaman mereka tentang penggunaan keuangan itu tepat sasaran dan tidak mudah tertipu oleh hal-hal yang banyak sekarang menjadi objek para PMI.
2: Andi Ihsan menambahkan, para pekerja migran sering menjadi target oknum yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar. Untuk itu, melalui pelatihan ini, PMI diharapkan lebih waspada, sehingga dana yang mereka kumpulkan selama bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Palangkaraya sore hari ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Halo, selamat sore rekan Diti Palangkaraya. Sore hari ini kabarnya baik dan cuacanya cukup cerah nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
0: Sama, seperti di kota Tarakan. Jadi untuk lari sore kayaknya ini waktu yang pas ya Adi Putra ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Wali Kota Palangkaraya resmikan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu perkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Disti dari Tarakan, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng, sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu, yaitu Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Hal ini menjadi langkah pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang lebih memadai, nyaman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Hampir 90 orang setiap hari.
3: 90 itu, Pak?
2: 90 orang. 90 resep yang dikeluarkan dari data di apotek obat.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin meresmikan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng sekaligus 3 pusat kesehatan pembantu Pustu, yakni Pustu Pondok Cahaya Mas, Pustu Bukit Raya, dan Pustu Takaras. Peresmian ini berlangsung di UPTD Puskesmas Menteng, Jalan Tilung nomor 59 Palangkaraya. Peresmian gedung baru UPTD Puskesmas Menteng mengusung tema bersama membangun masyarakat lebih sehat, aktif, dan solutif. Dalam kesempatan tersebut, Fairid Naparin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan gedung baru Puskesmas Menteng dan 3 pustu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih nyaman, cepat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Wali Kota juga menekankan sejumlah hal penting pasca peresmian gedung baru Puskesmas Menteng, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung pelayanan, mengingat Puskesmas Menteng telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah BLUD, pihaknya meminta agar kebutuhan penunjang seperti genset darurat segera disiapkan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan listrik. Selain itu, Fairid juga meminta penataan lingkungan Puskesmas segera dilakukan, salah satunya dengan pemasangan paving block di area halaman agar terlihat lebih rapi dan representatif. Fairid juga menginstruksikan pemasangan papan petunjuk unit gawat darurat UGD di jalan utama agar masyarakat lebih mudah menemukan akses layanan darurat ketika membutuhkan pertolongan cepat. Fairid menambahkan layanan UGD di Puskesmas Menteng akan berintegrasi dengan layanan call center tanggap darurat 112. Ia meminta jajaran dinas kesehatan untuk fokus memenuhi standar pelayanan minimal SPM kesehatan serta memperkuat koordinasi di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
2: Resep itu kan berbeda dengan orang berkunjung. Resep itu kan yang membutuhkan resep. Orang berkunjung juga banyak yang tidak membutuhkan resep dan benar. Jadi kemungkinan ratusan orang tiap hari. Maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang tepat, cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi, langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan gedung baru UPTD Puskesmas Menteng juga memiliki layanan yang lebih lengkap, tidak hanya pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga layanan persalinan dan IGD selama 24 jam.
5: Kadangnya karena kemarin itu kita sudah bersurat bahwa jangan ada pemadaman karena ada acara peresmian, sudah kita bersurat, makanya karena udah bersurat kami pikir kan tidak ada mati ya, kan tidak menyangka.
4: Saat peresmian UPTD Puskesmas Menteng, pemerintah Kota Palangkaraya juga memberikan apresiasi kepada 11 puskesmas berprestasi, serta bantuan berobat masyarakat yang memerlukan, juga peluang beasiswa bagi dokter puskesmas untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan subspesialis. Pemerintah Kota Palangkaraya juga ke depan berencana pembangunan Puskesmas Kayon akan berjalan pada 2027 dengan tambahan fasilitas UGD dan ruang rawat inap. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke rekan Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Ria Arda. Halo Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Diti Anggra ini.
0: Selamat sore Ria Arda, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, ribuan siswa Kaltim ini kembali menerima seragam gratis ini pendengar.
0: Wah, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Diti Anggreni ditarakan. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program seragam sekolah gratis kembali berlanjut pada tahun ajaran baru. Sekitar 65 ribu siswa SMA, SMK, dan SLB menjadi sasaran program ini.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud memastikan program seragam sekolah gratis tetap dilanjutkan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Program tersebut menyasar sekitar 65 ribu siswa baru, jenjang SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Saat ini proses pengadaan bantuan masih berlangsung dan sebagian seragam ditargetkan sudah dapat diterima siswa saat memasuki masa awal sekolah. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin mengatakan, pemerintah menargetkan sekitar 30% bantuan dapat dibagikan lebih awal kepada siswa baru. Menurut Armin, jumlah penerima bantuan tahun ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Ya, tahun ini kita insya Allah 30% nanti kita sudah bisa bagi ketika siswa baru masuk. Ini sudah berproses, 65 ribu siswa.
2: Program seragam gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meningkatkan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Pada pelaksanaan sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi seragam nasional putih abu-abu, seragam pramuka, tas sekolah, hingga sepatu. Program tersebut juga menjangkau siswa baru di sekolah negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Disdikbud Kaltim memastikan, proses distribusi akan dilakukan secara bertahap agar bantuan dapat diterima siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap program ini dapat membantu pemerataan akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Diti Anggreni, demikian tadi laporan Israfullah dan sekarang saya akan berikan ke Anda, Diti Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, dari Bumi Paguntaka, Kalimantan Utara.

0: Informasi dari Tarakan Bumi Paguntaka, pendengar dan pemirsa, Yayasan Sejarah dan Budayawan Kalimantan Utara mendorong percepatan berdirinya Fakultas Kebudayaan di provinsi termuda di Pulau Kalimantan guna membentengi generasi muda dari gerusan modernisasi dan teknologi yang mengikis budaya. Setia Widjadi menyampaikan laporannya.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern.
2: Dalam dialog kebudayaan yang digelar, Ketua Panitia Pelaksana Zainul Muslihin menegaskan keberadaan Fakultas Kebudayaan sangat urgent karena belum ada di Kaltim maupun Kaltara. Melalui forum ini, para akademisi budayawan dan pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan ide dan gagasan sebagai sumbangsih sejarah bagi masa depan Kaltara. Zainul menyebut, generasi muda saat ini sangat rentan kehilangan identitas budaya akibat perkembangan zaman.
1: Generasi kita, generasi muda hari ini sungguh sangat rentan sekali dengan modern, teknologi modern, sehingga budaya semakin tertinggal. Maka hari ini kita perlu membedah ini, apakah ini untuk kita, ya kan? Karena belum ada di Kalimantan Utara. Dan ini akan, jika fakultas kebudayaan ini jadi di Kalimantan Utara, maka ini akan jadi bagian sejarah buat kita semua hari ini, yang memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan hari ini.
2: Ia menjelaskan dialog ini turut dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kaltara, tokoh adat, masyarakat, serta aparat akademisi. Acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian warisan leluhur di Kalimantan Utara. Setia Widjadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya informasi terakhir dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, kita bersama dengan Mada. Halo Mada, bagaimana kabar Banjarmasin untuk sore hari ini, Mada?
1: Selamat sore Mbak Diti, kabarnya Banjarmasin sore hari ini masih cerah banget gitu ya. Iya. Seharian panas banget di sini Mbak Diti ya.
0: Waduh, sama kayak di kota Tarakan. Baiklah Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Terkait dengan aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial dan ini kembali meresahkan warga Mbak Diti.
0: Silakan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Aksi tawuran antar kelompok remaja yang sempat viral di media sosial kembali meresahkan masyarakat. Peristiwa yang memperlihatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Yang berkendara dari luar dikejar lagi sama yang menghadang tadi.
3: Sebuah rekaman yang memperlihatkan aksi tawuran remaja di kawasan Jalan Simpang Anem, Banjarmasin Barat, kini tengah menjadi sorotan. Dalam video tersebut, kedua kubu yang masih berusia remaja tampak saling kejar di jalanan utama sambil mengayunkan senjata tajam. Seorang petugas jaga malam setempat, Aril, mengaku melihat langsung saat puluhan remaja tersebut berdatangan menggunakan sepeda motor yang diduga kuat sudah saling berjanji untuk bertemu di lokasi.
2: Yang berkendara tadi lari juga dikejar lagi sama yang menghadang tadi. Lalu dihadang lagi pakai lo senjata, lari lagi sama-sama dikejar gitu. Tapi enggak ada yang tolong. Ada yang jualan tuh kan kadang ditutup sama sepeda, dicabut sama dianya. Yang di dalam tuh ada yang apa itu kabel-kabel tarik.
3: Menyikapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibtu Indra Permadi, mengungkapkan pihaknya telah bergerak melakukan penanganan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sedikitnya 8 remaja yang diduga terlibat. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang dirakit dengan besi panjang.
4: Memang kalau pengakuan mereka sih, mereka cuma kumpul aja. Kemudian kita lakukan pembinaan juga, kita juga dampingi orang tuanya dan bikin surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Didampingi orang tua bikin pernyataan, lalu kita lakukan pembinaan, kita kembalikan pada keluarga.
3: Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka, terlebih pada momentum libur sekolah saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau gegar otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil, hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Mengomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporternya yang keras, supporternya yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Dia naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar RRI, program Mempersatukan Informasi dan Inspirasi Memori yang sudah kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-25 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan Voice of Islami, lagu-lagu religi dari miliknya Anima Sujud dan juga Aliando, Hanyalah Kepadamu. Dan akan ada pengajian Al-Quran dari miliknya Abian Muwafaq dengan Syurah Al-Balad, Asyam, Al-Lail, dan tetap bersama kami ya, di RRI Programa Satu Tarakan.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku, karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Kevin Lim dan Noella, Cinta Kita Berbeda, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Ya, kalau malam-malam gini enaknya dengerin lagu apa lagi ya? Dari miliki Aira Shazira, Masih Ada Jodoh. Ya, kalau seandainya gak ada jodoh ya udah gak apa-apa, dan kita cari jodoh yang baru aja gitu deh. Ya, walaupun manusiawi ya, ngerasa kehilangan, ngerasa sedih itu manusiawi, tapi gimana kita melalui hari-hari itu dengan baik. Dan juga pendengar, kami mau informasikan untuk Anda, untuk azan Isya akan dikumandangkan pada menit ke-39 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau gegar otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang, eh.
1: Wow, kenapa juga?
0: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP, enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

0: kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, tepat di jam 8 malam, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat di jam 8 malam. Dan akhirnya saya Diti Hanggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
3: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
2: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Gracias.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah, ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Benar-benar dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar tercinta, selamat malam. Program Masa 1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah tadi Anda mengikuti penyampaian Warta Berita Skala Nasional dari Pro3 Jakarta. Saat ini pukul 20.27 menit waktu Indonesia Tengah, edisi siar 24 Juni 2026, hari Senin. Bukan ya, ini hari Rabu ya. Kembali ke Senin aja sih, Pi. Ya ampun. Nah, apa kabar Anda semua pendengar yang setia bersama kami? Mudah-mudahan sehat ya. Karena ini benar-benar anugerah rezeki yang luar biasa kalau kita tuh tetap sehat, stabil. Sehatnya kita dari hari ke hari itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Nah, kalau sudah sehat kan, mau cari rezeki leluasa, mau kesana kesini aman, alhamdulillah ya kan. Nah, sementara yang lagi proses pemulihan atau lagi sakit, cepat sembuh ya, cepat pulih dan patuhi semua apa yang dinasihatkan oleh dokter Anda, yang pastinya itulah yang terbaik. Setelah sembuh nanti mudah-mudahan tidak akan ada lagi sakit setelahnya. Apalagi ini musim Piala Dunia ya, banyak yang begadang biasanya. Nah, nanti kurang istirahat, kurang tidur, terbukalah peluang untuk sakit karena kecapean dan kurang istirahat. Jadi jangan lupa tambahan vitamin ya. Nah, pendengar senang hati sekali, saya Arfi dan Mas Romanto di Meja Operator. Kami akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti kita akan menyudahi siaran malam hari ini. Tapi nanti kami juga akan membawa Anda menuju Pro3 Jakarta setelah kita tutup siaran lokal ya. Kami akan ajak Anda untuk menuju ke Pro3 Jakarta karena untuk hari Kamis 25 Juni 2026 tepatnya esok hari di jadwal kita, Pro3 RRI akan menyiarkan secara langsung laga Piala Dunia untuk Swiss ya, berhadapan dengan Kanada yang berlangsung dari BC Place Vancouver dan disiarkan pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita juga nanti akan ada nobar ya, tanggal 27 Juni sepertinya ya. Karena yang malam hari waktu itu, bukan malam sih, sudah jam 1 ya, 1 dini hari. Cukup sukses ya, jadi jangan jangan-jangan ketinggalan untuk ikut meramaikan Piala Dunia ini dengan nonton bareng ya, di samping debar dengar bareng yang selalu kami siarkan sesuai jadwal yang ada, termasuk untuk esok ya pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah Anda bisa dengarkan melalui Pro3 Jakarta yang turut kami siarkan melalui Pro1 RRI Tarakan pukul 3 waktu Indonesia Tengah esok antara

0: dari jazz music untuk Anda. Nah, jazz music ini biasanya bergantian ya, kadang dari genre jazz, genre slow rock ya, atau genre keroncong. Nanti kita akan ketahui genre apa yang akan dikomposisikan Mas Ai, penata musik kita malam hari ini. Tapi kita ke mimbar Protestan dulu. Kita ikuti bersama, terutama Anda, umat Protestan, membuang penghambat revival oleh Cornetius Silalahi.
1: Shalom para pendengar dimanapun berada, para pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan boleh membawa kami masuk di hari yang baru, bahkan di tahun yang baru. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, pada saat hari ini kami juga boleh bersama dihimpunkan dalam satu program Mimbar Agama Kristen yang kami rindu untuk kami selalu bahkan senantiasa diperbaharui melalui setiap firman yang kami dengar. Dan kami tidak izinkan setiap pekerjaan setan iblis yang ingin mencuri perhatian kami. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mengurapi kami semuanya. Sehingga kami sekalian beroleh berkat rohani yang daripada Tuhan. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jumpa kembali ya bersama dengan saya, Pendeta Cornelius Silalahi, yang mana ini merupakan program yang terus dilakukan sebagai bentuk kerjasama antara ya, Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan bersama dengan RRI. Dan hari ini kita boleh bersama dan kita akan diberkati melalui satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah membuang penghambat revival 2026. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua rindu revival. Kita semua rindu ada kebangkitan terjadi di dalam keluarga kita. Revival berbicara kebangkitan, revival bicara satu bagaimana Tuhan mau mengerjakan sesuatu hal yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita rindu bahwa bukan hanya berbicara hal materi, tetapi juga satu kebangkitan terjadi berbicara kebangunan rohani. Kita rindu Tuhan membawa kita di tahun ini, tahun 2026, menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita rindu doa kita dijawab Tuhan, ibadah kita penuh dengan hadirat Tuhan, dengan sukacita, bahkan juga ya kita mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Tetapi saudaraku kekasih dalam Tuhan, seringkali kita bertanya, mengapa doa saya ya tidak dijawab Tuhan? Mengapa kita merasa, mungkin hari-hari ini saudara merasa bahwa ibadah terasa biasa-biasa saja. Saudara merasa mengapa api rohani tidak menyala ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebabnya kita akan sama-sama mempelajari apa yang menjadi penghambat untuk saudara dan saya mengalami satu revival, kebangunan rohani, kebangkitan ya di dalam tahun ini, tahun 2026. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya beri waktu saudara untuk boleh membuka Alkitab saudara atau mungkin di handphone saudara untuk kita sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di sana adalah dosa penghambat keselamatan. Dosa penghambat keselamatan. Saya akan bacakan bagi kita Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetap

yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, melalui ayat ini di dalam Yesaya pasal yang ke-59, bagaimana menjawab pertanyaan yang mungkin muncul ya di dalam kehidupan kita, yang saya sudah sampaikan, utarakan di awal tadi, bagaimana muncul pertanyaan mengapa doa saya tidak dijawab-jawab, mengapa ibadah saya begitu ya terasa biasa saja, mengapa kemudian api rohani tidak menyala seperti tahun-tahun sebelumnya. Yesaya 59 ini memberikan satu jawaban. Bagaimana masalahnya bukan pada tangan Tuhan, masalahnya bukan pada telinga Tuhan, masalahnya ada pada kita sendiri. Kalau saudara perhatikan, dikatakan ya firman Tuhan tadi, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau rindu mengalami revival terjadi di dalam hidupmu tahun ini. Sekali lagi, revival berbicara kebangkitan, revival berbicara satu kebangunan, ya sesuatu hal yang Tuhan akan kerjakan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, saudaraku. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan bagikan kepada kita ada tiga yang menjadi penghambat dan kita harus buang. Yang pertama, perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang pertama adalah ayat 2 bagian A. Yesaya 59 ayat 2 bagian A dikatakan demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Hal yang pertama, saudaraku, adalah mengenali halangan. Apa yang menjadi penghambat bagi kita ya untuk mengalami revival, kebangkitan terjadi di dalam hidup kita dalam tahun ini? Yang pertama, kita harus mengenali halangan. Nah, kalau saudara pelajari secara historis, Yesaya 59 ditulis dalam konteks bangsa Yehuda yang saat itu mereka di satu sisi mereka rajin beribadah, tetapi mereka juga menjalankan ritual, tetapi mereka juga hidup di dalam ketidakadilan, kekerasan, bahkan dosa. Sehingga secara historis ini ya berbicara tentang ya bagaimana dalam konteks ini menjelang pembuangan, di mana bangsa itu merasa Tuhan tidak lagi menolong mereka. Jadi konteks 59 ini ya berbicara ketika sedang menjelang pembuangan ya. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi menolong mereka. Mereka menyalahkan Tuhan, tetapi Tuhan membalik pertanyaannya. Bukan aku yang menjauh, tetapi kita yang menjauh. Ya. Itulah sebabnya hal yang pertama, apa yang menjadi penghambat revival yang harus kita singkirkan. Yang pertama, maka kita harus mengenali halangan, ayat yang kedua A tadi. Di ayat yang kedua A dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak, ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat yang kedua, ada frase kata pemisah. Kata pemisah dalam terjemahan bahasa asli, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata mafdil. Kata mafdil adalah berbicara, ya, memecah relasi, membuat jurang atau memisahkan. Ini kata yang kuat, dipakai juga dalam Kejadian 1 pada saat Allah memisahkan terang dan gelap. Sehingga dosa menciptakan satu jarak eksistensial antara manusia dan Allah. Sehingga saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara mengenali halangan, ini juga adalah berbicara saudara yang kekasih dalam Tuhan di ayat yang kedua tadi, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Apa yang kemudian hari-hari ini yang sedang kita lakukan, pemisah dosa ataupun kejahatan kita, yang sehingga membuat menjadi mafdil, menjadi memecah relasi, sehingga membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terang tidak dapat bisa bersatu dengan gelap. Mungkin saudara sedang berdoa, saudara juga sedang beribadah, tetapi saudara enggak merasakan sesuatu hal yang kemudian saudara mengalami akan kehadiran Tuhan. Pastikan yang pertama, saudara harus mengenali halangan. Berikutnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kata kejahatan di ayat yang kedua. Perhatikan di ayat yang kedua tadi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, segala kejahatanmu, ya kata kejahatan menggunakan kata aphonoteikem, yang dari asal kata aphon yang berarti penyimpangan, pembelokan dari standar Allah. Ini bukan hanya kesalahan kecil, tetapi hidup yang bengkok daripada kehendak Tuhan.
Di beberapa khotbah di waktu-waktu sebelumnya saya sampaikan kepada jemaat yang kami layani, saudaraku, adalah dosa. Bukan hanya berbicara dosa ya merampok, membunuh, ya mencuri, berzina, tetapi dosa adalah merupakan juga bagian dari sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Ketika hari-hari ini kita sedang menjauh dari Tuhan, maka kita sedang melakukan dosa. Apa yang kemudian, saudara yang kasih am Tuhan, kita akan sama-sama lihat ya, bagaimana yang pertama kita harus menyingkirkan hambatan. Kita harus mengenali halangan. Dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia ya, yang bersalah dengan Allah yang kudus. Bagaimana pemulihan tidak mungkin terjadi selama penghalang rohani tidak disadari dan tidak diakui. Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk hidup jujur melihat kondisi hati sebelum mencari pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana bangsa Israel merasa Tuhan tidak bertindak? Tuhan berkata, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong kita. Kata tangan dalam budaya Ibrani ini merupakan sebuah lambang kuasa dan tindakan. Artinya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan tidak berkurang. Yang menjadi penghalang ialah relasi kita. Kuasanya tidak akan pernah berkurang. Ya. Dia akan tetap sama. Dia berkuasa, bahkan maha kuasa. Dia mampu menyatakan kemuliaannya, menolong kita, menyatakan mujizatnya bagi kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah relasi kita dengan Tuhan. Saudara harus mengenali apa yang menjadi halangan saudara. Kejahatan, dosa apa yang mungkin hari-hari ini kemudian menjadi penghalang bagi kita untuk menerima jawaban doa. Penghalang bagi kita untuk mengalami ya persekutuan pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau mungkin adakah kepahitan hidup yang belum dibereskan. Saudara harus lepaskan pengampunan. Mungkin dalam tahun ini saudara mengalami satu sakit hati, kekecewaan. Saudara mengalami satu ya kepahitan hidup. Saudara yang rindu mengalami revival, mari sama-sama saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lepaskan pengampunan. Apakah mungkin ada kita yang memiliki kompromi, ya, satu dosa yang kita anggap biasa, ataupun ada dosa yang kita toleransi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, revival dimulai saat kita berhenti menyalahkan keadaan dan kita mulai bercermin. Kita mengenali apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami revival di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, revival akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ketika yang pertama, kita ya mengenali halangan. Itulah yang menjadi penghambat. Ya, saudara yang baru bergabung, selamat datang dalam program Mimbar Agama Kristen. Ya, program Mimbar Agama Kristen. Dan tema firman Tuhan bagi kita adalah bagaimana membuang penghambat revival 2026. Nats firman Tuhan terambil dalam kitab Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang menjadi penghambat kita boleh mengalami revival, kebangkitan, kebangunan rohani terjadi dalam hidup kita dalam tahun ini. Yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita harus mengenali halangannya. Lantas yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua kita akan lihat dua bagian B. Ya, kita akan baca, saudara, selamat datang yang baru bergabung ya di dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Cornelius Silalahi. Saudara, kita akan lanjutkan ya pembahasan kita bagaimana, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, atau apa yang harus kita singkirkan yang menjadi penghambat ya revival kita dalam tahun 2026. Yang pertama tadi kita harus mengenali halangan. Lantas yang kedua kita akan baca di dalam kitab Yesaya 59 ayat 2 bagian B. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang kedua kita belajar untuk menyingkirkan segala penghambat revival 2026. Kita punya banyak harapan, kita punya banyak resolusi, kita punya banyak kerinduan dalam tahun ini. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami revival ketika kita tidak mengerti yang menjadi penghambat, penghalang bagi kita untuk mengalami revival. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita harus mengenali halangan. Lantas yang kedua adalah mengakui pelanggaran. Ayat yang barusan kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah
Ya, di ayat yang kedua tadi juga dikatakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Kalau saudara perhatikan, menyembunyikan diri ini berasal dari kata histir. Ya, histir. Dari akar kata, ya saudaraku, yaitu satar yang berarti, ya, dari histir, kata itu satar, yang memiliki, ya, arti menutupi, menyembunyikan wajah. Ya, dalam budaya Ibrani, wajah Tuhan itu melambangkan perkenanan, kehadiran, bahkan juga berbicara berkat. Sehingga jika Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu berarti ada relasi yang terganggu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah menjadi tidak peduli ketika dia menyembunyikan wajah. Tetapi kekudusannya tidak bisa bersatu dengan dosa yang tidak diakui. Firman Tuhan katakan, ya, di dalam 1 Yohanes, ya, kalau nggak salah pasal 1 ayat yang ke-9, ya, bahwa dikatakan, ya, dia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, maka dia akan menyucikan dosa kita. Saudara dan saya, ya, saya percaya tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang hidup, ya, kudus. Kita menjadi benar karena kita dibenarkan, ya, bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya, ketika kita tahu bahwa kita adalah orang yang terbatas, kita adalah orang yang berdosa, kita harus mengakui pelanggaran dosa kita. Revival selalu didahului bagaimana pengakuan dosa. Sejarah juga membuktikan bahwa kebangunan rohani selalu diawali pertobatan. Ya. Ada begitu banyak saudara yang kasih sama Tuhan. Bukan hanya kesaksian-kesaksian yang kita dengar, tetapi juga berbicara, ya, fakta-fakta sejarah yang kemudian dituliskan dalam Alkitab. Bagaimana bangsa ataupun kota Niniwe yang seharusnya, ya, dihukum Tuhan. Ketika Yunus membawa mereka untuk bertobat, mereka mengakui pelanggaran mereka, kemudian kota ini pun juga dipulihkan. Ya. Bukan hanya itu saja, murid Yesus, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Ketika dia menyadari dia telah melakukan kesalahan, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian dia menyesal dan dia bertobat, dia mengakui pelanggaran. Seberapa banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang kita mampu berani mengakui pelanggaran kita. Bukan hanya bicara konteks kita, iman kita, kita dengan Tuhan. Tetapi saudara dalam hubungannya, relasi saudara dalam keluarga saudara, seberapa banyak kita sebagai seorang, ya, seorang ayah, seorang bapak, atau mungkin juga orang tua yang kemudian ketika kita salah, kita juga mampu berani datang kepada anak kita, kemudian kita, ya, mengatakan, aku minta maaf. Ya. Kita mengakui aku salah. Ya. Ada begitu banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka tidak menyadari, tidak mau mengakui kesalahan, pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini untuk mengalami revival 2026. Kita harus membuang segala penghambat. Revival 2026. Kita harus mengerti, ya, apa yang menjadi penghambat kita untuk kita kemudian tidak mengalami kebangkitan. Kita tidak mengalami satu jawaban doa. Yang pertama tadi kita sudah belajar bagaimana kita harus mengenali halangan. Halangan itu berbicara dosa, pelanggaran kita, kejahatan kita. Itu yang menjadi penghalang kita menerima janji Tuhan. Bahkan mengalami jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kitab Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita belajar bagaimana kita harus membuang penghambat revival. Sehingga kita sungguh boleh mengalami kebangkitan dalam tahun ini. Yang kedua, berbicara, ya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah kita harus berani mengakui pelanggaran. Ya. Sebagaimana dikatakan di ayat yang kedua bagian B tadi. Ya, dan yang membuat dia menyembunyikan wajah terhadap diri, ya, terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi kekudusannya tidak bisa bersatu dengan dosa yang tidak diakui. Saudara dan saya perlu ya memohon pengampunan, mengakui apa hal apa yang kemudian menjadi dosa, penghalang saudara. Bukan hanya kita dengan Tuhan, tetapi juga berbicara konteks dalam keluarga. Ini juga berbicara dalam satu hubungan rumah tangga, suami istri, istri dengan suami, orang tua kepada anak, bahkan anak kepada orang tua. Kita harus sama-sama mengakui apa yang kemudian menjadi kesalahan, kelemahan kita. Tuhan tidak pernah berubah, tetapi dosa yang membuat wajahnya tersembunyi dari umat Tuhan. Hubungan dengan Allah menjadi rusak, terputus. Pengakuan dosa dan keterbukaan di hadapan Allah adalah langkah pertama untuk kita boleh menuju pemulihan relasi dengan Tuhan. Pertobatan dimulai saat manusia berhenti menyalahkan keadaan dan mengakui pelanggaran. Saya percaya firman Tuhan katakan, yang saya sudah sempat sampaikan tadi, bahwa ya Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Ya 1 Yohanes pasal 2 atau 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Bahwa dia akan mengampuni, dia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Apa yang menjadi implementasi praktisnya dalam hidup kita? Mari kita jangan hanya doa minta berkat. Tetapi apa yang kemudian di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, selidiki aku ya Allah. Kita harus berani berkata, Tuhan ini aku salah. Saudara harus berani menyampaikan sudah yang kasih sama Tuhan. Pelanggaran ataupun kelemahan saudara di hadapan Tuhan. Semasih ada kesempatan, mari sama-sama kita mau berbalik. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bagaimana kehidupan kita ya di hadapan Tuhan. Saudara dan saya perlu anugerah Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana kita boleh mengalami revival. Di awal tadi, ya selamat datang yang baru bergabung. Di awal tadi, saya sudah sempat menyampaikan kita punya banyak harapan. Kita punya banyak kerinduan. Ya kita punya banyak ya mimpi ataupun ya doa-doa kepada Tuhan. Dan mungkin saudara merasa bahwa doa saya tidak dijawab Tuhan. Saudara merasa ya saudara ibadah tanpa ya merasa tidak ada sesuatu yang kemudian terjadi. Artinya saudara yang kasih Tuhan, ada sesuatu penghambat yang harus saudara singkirkan. Yang pertama tadi kita sudah belajar daripada ya Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang pertama tadi kita harus mengenali halangan yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita mengalami ya kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah, bahkan jawaban-jawaban doa atas setiap doa-doa kita. Yang kedua, kita harus juga mampu mengakui pelanggaran. Baik hubungan kita dengan Tuhan, kita mau ya memberanikan diri ataupun membuka hati kita mengakui kesalahan kita. Juga ini berbicara hubungannya di dalam satu relationship, hubungan ya. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita harus berani ya menyampaikan maaf dan kemudian mengakui ya kesalahan, pelanggaran saudara. Lantas yang ketiga, sudah yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah ada di ayat yang kedua, masih di ayat yang kedua ya. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan sekali lagi saudaraku, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hal yang ketiga, saudaraku yang kekasih Tuhan, adalah menyingkirkan kejahatan. Ya, menyingkirkan kejahatan. Kalau saudara perhatikan, ya, kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua, ya, menunjukkan satu pola yang lengkap, ya, bagaimana dosa kemudian terjadi pemisahan, dosa pemisahan kemudian wajah Tuhan tersembunyi tadi di bagian yang kedua tadi, bahkan sehingga mengakibatkan doa kita
tidak dijawab. Yesaya 59, selanjutnya di ayat yang ketiga dan ayat yang kedelapan, kalau saudara perhatikan, menjelaskan bagaimana, ya, ada dituliskan tangan yang berlumuran darah, kemudian lidah yang berdusta, kemudian tidak ada keadilan, ini sebenarnya bukan hanya berbicara dosa pribadi saja. Tetapi, ini merupakan dosa sistematik dan kolektif. Revival bukan hanya urusan pribadi. Satu kebangkitan, satu ya revival bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga ini berbicara pertobatan komunitas. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertobatan sejati bukan hanya sampai pada titik penyesalan, tetapi bagaimana kita ya dengan pertolongan Tuhan kita meninggalkan dosa seutuhnya. Bagaimana Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan, bukan yang memelihara diam-diam. Mungkin saat ini sudah berkata, Pak Pendeta, saya aman-aman saja, saya baik-baik saja, tidak ada sesuatu hal yang kemudian terjadi, hal buruk terjadi. Ya, tunggulah dulu, nanti kalau misalkan usia sudah lanjut, nanti kalau misalkan saya sudah diberkati berlimpah, nanti kalau saya sudah misalkan sudah lunas apa yang menjadi tanggung jawab saya, maka saya akan bertobat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemulihan rohani datang ketika hidup kembali. Hidup kita kembali diselaraskan dengan standar kekudusan Tuhan. Mari sama-sama kita mau membuang penghambat revival. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi implementasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sudah kasih dalam Tuhan, bagaimana untuk membuang penghambat revival kita. Kita harus terus mengevaluasi diri kita setiap hari. Kita jangan tunggu jatuh besar, baru kita bertobat. Jangan tunggu kita koma, ya, atau sekarat di rumah sakit, baru kita bertobat. Semasih ada kesempatan, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, bangun budaya pengakuan dosa. Dalam keluarga, dalam tim pelayanan, dalam bekerja, dalam bermasyarakat. Mari sama-sama kita bangun untuk budaya mengakui kesalahan, pelanggaran ataupun dosa kita. Yang ketiga, apa yang kemudian menjadi implement praktisnya dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Yang ketiga, mari sama-sama kita belajar untuk hidup transparan. Jangan ada lagi ruang rahasia yang kemudian yang tidak tersentuh. Kita merasa tidak tersentuh dengan Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas, Dia sangat mengetahui apapun yang kita lakukan. Dia sangat mengetahui apapun yang kita kerjakan. Itulah sebabnya jangan ada lagi ruang rahasia yang kita buat, sering kasih dalam Tuhan, sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang keempat, mari sama-sama kita jadikan kekudusan sebagai prioritas. Kekudusan, Bapak Ibu Saudara, lebih penting daripada sekedar popularitas. Kita akan terus belajar, kita akan terus menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang hari ini mungkin merasa saudara sudah jauh dari Tuhan, mari sama-sama datang kepada Tuhan. Dia mampu menyatakan kuasanya, pemulihannya bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup dalam khotbah pada saat hari ini, saya akan sampaikan satu quotes ataupun satu statement, menjadi closing statement bagi kita, bagi saudara dan saya pada saat hari ini, bahwa Tuhan tidak berubah. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak berubah. Tangannya tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang perlu berubah adalah kita, saya dan saudara. Kalau kita mau revival 2026, kita harus berani membuang segala penghambat.
Kita harus berani, Bapak Ibu Saudara, menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi penghambat bagi kita untuk kita kemudian ya mengalami jawaban doa, mengalami satu kebangkitan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya tahun ini akan Tuhan kerjakan satu kegerakan Tuhan. Ada babak-babak baru yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Akan ada hal-hal ya, yang baik, terobosan-terobosan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saudara yang bergumul untuk sesuatu hal pekerjaan, saya berdoa pekerjaan Tuhan akan kerjakan. Berikan pekerjaan yang terbaik. Mungkin saudara sedang bergumul akan kehadiran buah kasih ataupun anak terkasih ya, seorang anak dalam keluargamu. Percayalah, Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Tuhan akan menolong saudara dan menghadirkan keturunan dalam keluargamu. Mungkin saudara juga sedang bergumul akan kesehatan yang tidak kunjung sembuh. Saudara yang sedang terbaring sakit dalam kondisi sakit hari ini, saya ingin juga berdoa biarlah kiranya Tuhan menyatakan kuasanya, pemulihannya dalam hidupmu. Mungkin saudara juga berkata, saudara berkata dan bergumul bahwa ya keharmonisan keluarga saudara sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Hari kita akan sama-sama berdoa, Tuhan juga akan menyatakan pemulihannya bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan saya rindu sebelum mengakhiri ya khotbah hari ini, saya rindu berdoa buat setiap kita. Dan sekali lagi, saya ulas sekali lagi bahwa apa yang menjadi penghambat bagi kita untuk mengalami revival, kita harus singkirkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi penghambat bagi kita, saudaraku, yang pertama kita harus mengenali halangan-halangan menjadi penghalang bagi kita, yaitu dosa, yaitu ya, pelanggaran kita. Sekali lagi, dosa bukan hanya bicara dosa ya mencuri, membunuh, berzina, tetapi hati yang menjauh dari Tuhan, itulah juga bagian dari dosa itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita berani mau mengakui pelanggaran. Bukan hanya berbicara kita ya dengan Tuhan, kita harus berani mengakui, tetapi juga bicara ya sebuah relationship di dalam keluarga, baik di dalam ya, pekerjaan kita. Yang lantas yang ketiga, bagaimana kita mau menyingkirkan segala kejahatan yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima jawaban doa, bahkan revival dalam tahun 2026 ini. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terpuji namamu Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi firman yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Firman yang kami dengar menjadi sebuah, ya Tuhan, membawa kami, ya Tuhan, untuk mengalami kebangunan rohani, kebangkitan, revival, ya Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan, Yesaya 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kami boleh membuang segala penghambat revival. Kami rindu untuk mengenali penghalang-penghalang kami, yaitu segala kejahatan, pelanggaran kami yang kemudian membawa kami, ya Tuhan, merasa, ya Tuhan, di dalam setiap doa-doa kami, kami merasa tidak ada doa yang dijawab. Bahkan ibadah kami merasa ibadah yang gersang. Kami tahu ini adalah ya penghambatnya, segala sesuatunya adalah karena ketidaktaatan kami. Itulah sebabnya kami harus mengenali apa yang menjadi penghalang, penghambatnya. Dan kami rindu ketika kami boleh mengenali yang menjadi penghambat, penghalang bagi kami. Yang kedua, bagaimana kami juga harus berani. Kami mengakui pelanggaran, kesalahan kami. Bukan hanya berbicara kami yang memberikan, yang memberanikan diri untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, tetapi juga bicara relationship, hubungan kami dengan sesama, bahkan juga di dalam keluarga kami. Kami rindu keluarga kami dipulih Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kami juga belajar ya Tuhan pada saat hari ini, untuk kami ya Tuhan boleh menjauhi, menyingkirkan ya Tuhan segala bentuk ya kejahatan, menyingkirkan kejahatan, apa yang dituliskan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Kami percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan setiap kami ketika kami sungguh-sungguh, ya Tuhan, mau memberikan hati hidup kami kepada-Mu. Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami diperbaharui. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap para pendengar
pendengar setia RRI dimanapun berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap mereka yang bergumul. Kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga mereka yang mungkin mengalami ya goncangan dalam keluarga. Kami percaya tidak ada keluarga yang tidak dapat dipulihkan Tuhan. Baik suami, baik istri, berikan hati yang lembut, berikan penguasaan diri. Kami rindu ya Tuhan, apa yang menjadi tema Natal 2025 yang lalu, bahwa kehadiran Allah, ya Allah hadir dalam keluarga untuk memulihkan keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap keluarga lepas keluarga, mereka boleh ya Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, mereka boleh sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam keluarga mereka, dan Tuhan akan mampu memulihkan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan, mereka yang mungkin ada di ambang kehancuran. Kami juga berdoa buat setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Mereka yang sedang bergumul akan sakit penyakit yang mungkin sampai hari ini mereka belum melihat ada satu perubahan. Kami percaya meskipun dokter ya Tuhan sudah ya Tuhan tidak ya mengatakan tidak mungkin untuk dipulihkan, disembuhkan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Kami percaya sebagaimana Tuhan sudah menolong anak kami Claire, bagaimana jantung yang bocor dipulihkan Tuhan, sampai hari ini dia sehat dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kekasih Tuhan, para pendengar setia RRI dimanapun berada. Mereka yang mengalami sakit hari ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan kuasamu, pemulihanmu dikerjakan di dalam setiap ya Tuhan umatmu dimanapun berada. Mereka sedang terbaring sakit, aku berdoa, nyatakan kuasamu, nyatakan pemulihanmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, bahkan setiap para pendengar ya Tuhan RRI dimanapun berada, mereka sedang bergumul akan pekerjaan, mereka akan bergumul akan ekonomi, Tuhan Engkau tolong mereka ya Tuhan. Bahkan setiap para pendengar RRI yang ada di tambak-tambak, yang ada di desa-desa, di pulau-pulau, bahkan mungkin ada ya Tuhan para pendengar RRI yang mungkin sedang dalam menjalankan ya Tuhan melakukan perjalanan dimanapun berada, biarlah kiranya juga Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama, beserta dengan mereka. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu, juga mungkin ada di antara mereka anak-anak, orang-orang muda. Ya Tuhan, biarlah mereka yang terikat dilepaskan. Apapun yang mengikat mereka, dosa apapun yang mengikat mereka, dilepaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati ya Tuhan masa muda mereka, sekolah, kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa memberkati masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang akan Tuhan kerjakan dalam setiap hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakini dengan iman, setiap ya Tuhan, para pendengar RRI dimanapun berada, bagi mereka yang setia dari awal sampai akhir, ketika mereka sudah mendengarkan pujian penyembahan, bahkan mendengarkan firman yang sudah mereka terima hari ini, hidup kami menjadi berbeda. Hidup kami, ya Tuhan, mengalami pembaharuan. Hidup kami dipulihkan. Terpuji-puji namamu Bapa. Kami juga berdoa buat RRI, memberkati ya Tuhan pemimpin RRI dari Bapak Kepala, baik para staff, bahkan seluruh para penyiar. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati RRI, menjadi saluran berkat, diberkati RRI, menjadi wadah ya Tuhan, untuk ya Tuhan pemberitaan Injil, bahkan pemberitaan firman bagi banyak orang ya Tuhan. Puji-puji namamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikanmu pada saat hari ini. Dan kami percaya, ya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami di tengah kami. Terpuji namamu Bapa. Kami bersyukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.

0: تاخد
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah penghambat Revival 2026 yang sudah disampaikan oleh Cornetius Silalahi dalam mimbar agama Kristen. Pendengar, pukul 21.10 menit waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda menuju Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail menghadirkan narasumber Dino Kantora.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya
0: iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya?
1: Berkarya pastinya.
0: Termasuk Mbak Ita ya?
1: Nah, iya dong.
2: Semangat 45.
1: Semangat 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai
1: keren
0: saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu,
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: Mantap, Dino.
0: Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya. Sabtu Minggu wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik, mah banyak job.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Cantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak lewat.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita.
1: Kita
0: ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap aktif untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam?
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam, malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita kemana, Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita perlu mencari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Cantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam. Bang Sue,
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari Manado.
4: Kenal ya Bang Cinta ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan oke, saya sering kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Gino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak,
4: oke.
2: Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Oke.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum Bang Beni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Olalah
2: hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan Luis, pertanyaan ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
2: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino, ada, Kak Ita, Kak Judi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh.
5: Silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat, besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76, kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86, dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira, dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni, ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Yudi. Mbak Ita, pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
6: Okay.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino salam
2: kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
6: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi namanya?
7: Ini orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
2: salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih Bayanti.
7: Dan Mas Yudi, Bayanti Satri yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori luar lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak sebagian.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Iya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke.
8: Okay. Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
6: Masih
8: kira-kira saya.
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Ya, begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita, saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana pengen bisa ngumpul gitu, kemakanan-kemakanan lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah, kan? Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
6: Gitu aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Kang Hasan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya.
6: Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik. Gitu kan,
2: di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan Beca ya?
6: Ya.
2: Itu.
6: Oke, kita ke Bang Benny Joe. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Beca?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
6: Sudah yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh,
6: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua musisi ya.
2: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang lulus, yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya, yang pap, sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Ke-8. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain group mungkin group ya. Vokal,
2: bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band. Ya.
2: Geronimo Band. Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti personil formasi
6: ya, siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino, pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
1: Oh, Rosa.
6: Ya.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Yeah.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
6: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja gitu
2: nyanyi
1: ya.
2: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Ya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: luar, Jager, staminanya mas, luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ya. Ini gak ada apa-apanya ya Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naun?
1: Nah kok ada apa naun?
6: Apa
1: kan, aku juga gak tahu loh Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Bukan kantor paramita, tapi
6: paramita. Itu kantor paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantor paramita.
1: Oh yeah. Gitu.
2: Gimana?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
1: dari awal ya. Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya. Sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya kantor
2: iya,
0: ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan udah benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TV.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasalam ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu
0: ya.
2: Iya. Duet, misalkan duet
3: gitu kan. Sama Rosa, karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dina ini apa gitu ya.
0: Sisi lain? Maksudnya gimana tuh?
1: Sisi lain maksudnya, selain sebagai...
3: Iya, tapi udah di dalam ya Bang Dina.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga gitu.
0: Amin.
2: Amin.
3: Ya nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
0: Siap Ayu.
2: Kita kesana ya,
3: saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Widjo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widjo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni. Mas Dino.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benijo, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: sama
4: Mbak Ita.
2: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Iya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap. Ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyuk Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang ya, itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya, betul. ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Kopinya aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam
2: Di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sementara. Ya. Tadinya kami berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Itu dia. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekanan Abang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi di mana saja berada.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lain. Kalau kata orang Surabaya, lain. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh. Itu
8: ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
0: Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kang Dino. Kang Dino
2: kan? Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya.
8: Ini
2: Sumuhun.
0: Oh, Sumuhun.
2: Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh, oh
2: nah, itu Jawa Barat.
8: Ya, asli. Jawa Barat. Oh, itu mah. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
1: Rangga Zen.
2: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Hmm. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Betul. Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Waalaikumsalam malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
1: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Yeay, oh, iya dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya, Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora, Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino. No. Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
2: Dino Kantora.
10: Ya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan
0: iya.
11: dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
11: Iya. Bang Dino Kantara yang satu lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh, saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudin.
11: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu, ya? Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya iya. yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Mm-mm. Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampai anu ya,
0: Mas. Sampai anu apa? Jadi Rosa. Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus
0: loh. Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke,
2: belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian yeah. dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta yeah. lagu yang dulu-dulu.
1: Yang dulu-dulu oh. juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan gimana? Ya? Ada ya? Nggak terikat ya?
1: Ya.
0: Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record.
0: Ya,
2: kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Okay. Almarhum.
1: Oh.
2: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas,
0: garing.com. Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Iya.
1: Lengkap loh ya.
0: Apa mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai. Nah.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk
2: enggak, aku paham.
0: Ya ke-skip
2: ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, camelo kok, wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi jadi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke. Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Oh, ada koreonya iya. Kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi
0: Kantor, ke Kantora Geronimo. Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, tuh sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya. Iya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Hendy aja gimana?
1: Iya,
0: enggak sih? Oke.
1: Kita ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju tantangan? Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu. Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu, Mas.
0: Enggak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya ya, sama.
1: Kita kolaps dengan yang sama-sama muda. Kita. Iya toh?
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an
2: akhir
1: ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu, 80. Itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, itu kan
0: iya.
1: Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, ya. Dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh. Aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Kui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo diputuskan untuk diberi nama Kantora. Gimana, gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
2: oh oke
0: okay. Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi nggak ngerti bahasa
0: itu iya.
2: Jadi udah penyanyi Kantora aja katanya,
1: diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora tuh bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino
1: iya,
3: juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lah gitu, bener ya?
0: Oke.
3: Okay. Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengar sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti ya dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, ya. Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Okay.
1: Tentang
0: Mas
1: hal ini,
0: nanti okay. Ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu Didi, Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya okay. Aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Ding, Mbak I. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya,
3: Mas Rio,
1: Mas Dino. Mas Dino, ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Ya.
0: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Dengan... Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik
1: apa
2: ya.
1: Sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes, aduh. Iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya uh-huh, ya. Uh-huh. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Ya, ya, ya.
2: Mas
0: ya,
2: Anton
0: ya.
2: Tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya.
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Ya. Dokter Sony Isudibio ya. Itu Mas adiknya.
0: Anton. 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Okay. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa
2: asli, aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Oh, Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, jadi
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
1: Kantora.
6: Kantoria. Kalian dari tadi saya tidak dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
1: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
6: Baru rilis ya?
0: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, gitu semua udah. Tapi tuh.
1: Manado
0: yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff.
0: Undang
1: ya.
0: Boleh.
6: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: para
6: pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
1: Siapa ini tadi? Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
6: Oh, Minahasa. Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
6: Manado gitu.
0: Manado. Iya, iya. Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: Yudi
6: dan Ita Purnama Sari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris. Faris
1: di Malang ya.
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
0: Mas Dino Kantora.
1: Kantora Jeronimo,
7: iya. Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, gitu.
1: Istirahatnya Pak Waris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
7: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk
0: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Pasti gitu. Seru Bang.
0: Pasti iya, seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen
1: impresi. Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik ke lorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
0: Tengah. Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya,
2: sama
1: iya.
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Banyaka deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius oh, dong. Iya. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah
1: Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Salam Baita.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah.

0: Purwacaraka.
1: Akhirnya pisang goreng
2: satu.
0: Ya kan satu doang ya Purwacaraka. Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
1: Iya.
0: Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya lima pertanyaan ada satu.
2: Lumayan satu ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
2: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora. Yes. Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
0: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul banget.
2: Kita dengerin
1: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya. Requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam. Tawan-tawan.
0: Tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Oh. Itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju kan rawan bajakan. Njeh, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single,
1: selain solo,
2: apa?
1: Oh, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
2: Mas Rio lagi.
0: Mas Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas, iya. Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka
1: aku
0: kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
1: Sabar lagi nunggu ya. Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify YouTube di apa gitu.
0: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar sih, reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina.
0: Oh iya.
2: Tuhan juga pernah, ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ itu tahu lah.
2: Kalau itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey Marelo lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan
1: Tokyo. Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunmo juga loh.
0: Benar. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: doain, ya.
2: Nyari lagi semoga tanah.
1: Okay. Nambah siap, terus siap. Kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Mm-hmm. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada Selamat Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Weh. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Selamat ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julaksa Runding.
0: Oh Julaksa Runding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan sama Bang Dino?
1: Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Siap.
3: Tasim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RE Pro 1
1: Jakarta. Amin. Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam, Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukses dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih, Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Cuma Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas, ya. Terima kasih, Mas Dino, apa yang akan disampaikan, yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang, ya nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti.
1: Dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
2: Ini
1: ya?
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman
1: ya,
0: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di Ruang
2: boleh.
0: Rindu. Ya, di Ruang
2: Rindu.
0: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional tentunya. Ada Yudi Ismail dan juga ada Mbak Ita Purnamasari. Dan juga bintang tamu pada malam hari ini ada Bang Kantora atau Doni Kantora ya, dengan single-singlenya. Bagaimana Anda juga sudah mungkin terhibur dan juga lagu-lagu yang diputar tadi juga membuat memori-memori ini tentunya membuat rindu ya. Kalau sekarang dilanjutkan di Ruang Rindu Jakarta, kita ada di lagu-lagu tahun 1980.
2: Pendengar selamat malam, kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Kita telah tuntas mengikuti Ruang Rindu Berjaringan tadi bersama Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang menghadirkan bintang tamu kita Dino Kantora. Baik, pendengar, untuk agenda selanjutnya pukul 23 waktu Indonesia Tengah, maka kami akan hadirkan Jazz Music, rangkaian lagu-lagu yang sudah dipilihkan Mas Ai, penata musik kita, untuk kami hadirkan hingga di menit ke-55 nanti. Selamat malam semua, selamat memulai istirahat Anda. Everly Brothers dengan All I Have to Do is Dream.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: tidak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa!
2: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, lagu demi lagu sudah kami hadirkan untuk Jazz Music malam hari ini 24 Juni 2026. Pendengar, sudah saatnya kami mohon pamit undur diri dari program kami untuk hari ini, hari Rabu, dan akan menyambut hari Kamis 25 Juni esok hari. Kami akan turut menyiarkan pertandingan atau laga Piala Dunia untuk pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti melalui kanal Pro3 Jakarta, di mana nanti akan menghadirkan laga dari Swiss yang berhadapan dengan Kanada. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada esok hari dalam kondisi dan situasi kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.